Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dimas Dispada. Selamat pagi teman Produa. Masuk di jam 8, kita harus ganti topik ya teman Produa ya, ke sesuatu yang ini tuh selalu kita gunain sehari-hari dan selalu ngebantu kita, ngebantu pekerjaan kita dengan mudah ya teman Produa. Dimas, mulai jam 8 ini mau kasih kamu pertanyaan yang sederhana nih. Seberapa sering sih kamu sekarang bilang, "Beh, tanya AI saja," gitu. Ada tugas, tanya AI saja. Nggak ngerti materi, tanya AI saja. Bikin presentasi, tanya AI saja. Mau bikin caption, tanya AI saja. Bahkan kalau misalnya kita malas balas chat gitu ya, AI enaknya saya jawab apa di gitu. Tapi sebenarnya ya, nggak ada kok yang salah gitu ya dengan itu teman Produa. Karena memang AI itu bisa jadi alat bantu yang luar biasa loh teman Produa, setuju ya. Jadi masalahnya mulai muncul nih kalau setiap kali kita ketemu masalah, kayak respon pertama kita bukan lagi gimana ya, kita coba pikirin dulu deh gimana solvingnya.

ya pasti AI itu udah hidup berdampingan dengan kita dan hidup di dalam kehidupan kita sendiri gitu. Tapi justru mungkin karena udah sedekat itu ya, kita perlu makin kritis nih teman Pro2. Kalau misalnya AI kasih jawaban, kamu ngerti gak kenapa jawabannya begitu? Nah kita tuh jangan cuma nelen bulat mentah-mentah gitu loh gitu. Sama kalau AI bikin tugas gitu, kamu bisa jelasin lagi gak isi tugas itu kalau dosen atau guru kamu atau bahkan teman kamu tuh tiba-tiba nanya gitu, ini gimana sih caranya, ini kenapa kayak gini sih? Nah itu yang harus kita kritisi sama-sama ya teman Pro2. Karena Dimas juga ngajarin itu ke adik-adik Dimas gitu. Kadang Dimas juga ngelihat hasil dari AI buat gitu teman Pro2. Kadang kan Dimas memang ada beberapa penelitian yang memang dibantu sama AI gitu. Ada project yang memang dibantu sama AI. Tapi gak semata-mata bulat-bulat mentah-mentah Dimas telan gitu. Karena Dimas baca dulu, ini kenapa bisa gini ya, terus Dimas tanya lagi si AI, kenapa di bagian ini bisa kayak gini ya, kenapa bisa kayak gini gitu, dijelasin lagi sama si AI-nya gitu teman. Karena jangan sampai ya nilai kamu di sekolah akhirnya tinggi, terus nilai kamu juga di apa di kampus gitu ya, di kelas nilainya tinggi juga, dapat A terus gitu. Tapi pas AI-nya dimatiin, kita malah ngangong-ngangong, malah bengong gitu. Nah, Dimas mau tahu nih teman Pro2 jam 8 pagi ini, AI paling sering kamu pakai untuk apa nih selama sekolah atau kuliah? Cari ide kah? Atau ngerangkum kah? Ngerjain tugas kah? Atau jangan-jangan udah jadi teman seperjuangan setiap deadline teman Pro2? Boleh lagi-lagi kita sharing yuk di WhatsApp yuk di 0821 8830908. Dimas tunggu ya teman Pro2.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Teman Pro 2, kamu pernah gak sih dapat jawaban dari AI yang kelihatannya tuh meyakinkan banget, lengkap, rapi, dan bahasanya tuh keren teman Pro 2, tapi ternyata salah. Nah, ini yang kadang dilupain sama kita karena kita terlalu nyaman menggunakan AI teman Pro 2 ya. Kita tetap harus kritis nih karena AI itu boleh bantu tapi jangan sampai kita jangan sampai gantiin otak kita teman Pro 2. AI itu memang bisa ngebantu kita belajar gitu kan. Bisa ngebantu kita beresin sesuatu, problem solving dan sebagainya gitu ya. Tapi teman Pro 2, satu hal yang harus digarisbawahi, AI itu juga bisa salah teman Pro 2 ya. Bahkan kadang jawabannya terdengar sangat percaya diri meskipun informasinya keliru gitu. Tapi kalau misal kamu ngeh teman Pro 2, setiap kalau misalnya, ini mungkin Dimas ngeh, makanya Dimas infoin ke kamu ya. Setiap Dimas habis minta tolong untuk beresin satu ide gitu ya, brainstorm, terus ada penelitian dan sebagainya gitu ya. Nah, kadang di bawahnya sama AI itu ditulis kayak, ini adalah informasi yang bisa saja keliru. Mohon kamu carikan referensi lain untuk dikembangkan kembali oleh saya dan diputuskan oleh kamu. Gitu. Kalau Dimas ya, setiap Dimas apa namanya minta sesuatu yang cukup berat gitu ya, itu pasti di bawahnya tulisannya kayak gitu teman Pro 2. Dan ada penelitian terbaru yang menganalisis penggunaan AI ini oleh mahasiswa dalam skala besar. Karena data dari lebih dari 95 ribu mahasiswa di 20 universitas riset di Amerika Serikat ini menunjukkan sekitar 1/3 mahasiswa itu rutin menggunakan gen AI untuk mengerjakan tugas gitu ya. Bahkan sekitar 9% itu mengaku pernah menggunakannya untuk menyontek. Wow. Jadi masalahnya sebenarnya tuh bukan cuma boleh gak sih pakai AI gitu. Boleh banget sayangku, cintaku, manisku, boleh banget. Tapi pertanyaan yang lebih pentingnya adalah, kamu tuh pakai AI sebagai alat bantu atau AI yang akhirnya ngerjain semuanya buat kamu gitu. Coba kita telisik lagi pertanyaannya ya teman Pro 2. Biasanya kita tuh kan minta tolong AI untuk bantu beresin A, B, C. Atau jangan-jangan AI lah yang akhirnya ngerjain semua kerjaan atau semua problem kita teman Pro 2 gitu. Bedanya sih kelihatannya kecil ya, tapi pasti cara berpikirnya tuh beda banget teman Pro 2. Yang satu bikin kita tinggal menerima gitu ya, yang satu lagi bikin kita tetap mikir, tetap kritis gitu. Nah, kamu tipe yang mana deh gitu teman Pro 2. Karena kemampuan yang bakal dibutuhin di dunia kerja tuh bukan sekedar bisa ngebuka ChatGPT atau tools AI, bikin prompt dan sebagainya gitu. Tapi kemampuan untuk bertanya dengan tepat, bertanya dengan informatif gitu ya. Kita juga harus ngecek informasi, memahami hasilnya, baru mengambil keputusan gitu. Jadi pagi ini coba kita self-reflection gitu ya teman Pro 2 ya. Selama ini tuh AI bikin kita makin pintar atau cuma bikin kita makin cepat selesai gitu? Ini pertanyaan yang sulit menurut Dimas ya. Coba dijawab di 0821-8830-908. Dimas tunggu ya.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Jadi teman Pro 2, setelah dua obrolan tadi ya, Dimas gak mau kita punya kesimpulan kalau misalnya AI itu musuhnya kita semua nih, pelajar maupun mahasiswa ya. Justru sebaliknya, kalau misalnya memang suka teknologi, sering penasaran sama cara kerja AI, suka eksperimen pakai tools AI atau bahkan kepikiran gimana sih sebenarnya AI bisa ngerti pertanyaan saya gitu ya, jangan berhenti sebagai pengguna ya, tapi pelajari teman Pro 2. Karena sekarang AI itu bukan lagi sesuatu yang dibahas di film-film futuristik ya, kampus-kampus di Indonesia sekarang udah banyak yang menyediakan pendidikan khusus di bidang ini, teman Pro 2. Salah satunya di kampus Binus University ya, yang punya program Artificial Intelligence yang mempelajari hal-hal seperti data science, machine learning, computer vision, natural language processing, sampai robotics gitu. Dan Universitas Indonesia itu juga sudah membuka program studi sarjana kecerdasan artifisial dengan fokus pada pengembangan solusi AI sekaligus aspek etika dan juga tanggung jawab sosial. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih SMA dan merasa gitu ya, saya suka banget nih sama AI gitu, jangan cuma pikirin AI buat ngerjain PR ya, tapi justru ini bidang yang kamu tekunin nantinya dan bisa kamu pelajarin secara masif gitu ya. Dan buat kamu yang sekarang udah mahasiswa, prinsipnya sama teman Pro 2, jangan cuma belajar gimana menggunakan AI, tapi belajar gimana AI bekerja, gimana AI mengevaluasi hasilnya, dan gimana menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang nyata gitu. Karena masa depan bukan cuma tentang manusia melawan AI ya, ini bisa jadi justru tentang manusia yang tahu cara kerja bareng AI gitu. Jadi pesan Dimas di pagi hari ini simple, pakai AI boleh, ketergantungan jangan, kritis tetap jalan. Dan kalau misalnya memang passion kamu di sana, siapa tahu satu hari bukan kamu lagi yang bertanya ke AI, tapi kamu yang bikin AI-nya. Setuju ya teman Brady ya? Oke, nanti di jam 9 kita akan buka topik yang beda lagi teman Pro 2 ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan di jam 9 ini ya, kita masuk ke tema yang sangat diverse, yaitu moderasi beragama teman Produa. Tapi Dimas mau mulai ya topik di jam 9 ini dengan satu pertanyaan gitu ya. Pernah gak sih kamu tuh ngobrol sama teman ya, tapi punya pandangan yang berbeda banget sama kamu teman Produa? Beda pilihan, beda cara melihat sesuatu, beda kebiasaan, atau bahkan beda keyakinan teman Produa. Dan biasanya kalau udah beda pendapat kayak gitu, godaannya cuma satu ya, pengen menang sendiri gitu ya. Boh, apalagi kalau misalnya ngobrolnya di grup chat, awalnya diskusi biasa gitu, 5 menit, kemudian 10 menit, ini udah jadi debat yang panjang banget teman Produa. Padahal menjadi insan yang akademis, insan akademis itu bukan cuma soal punya nilai bagus atau pintar menyampaikan pendapat, tapi ada hal lain yang gak kalah penting, yaitu gimana nih cara kita menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Itu yang sulit gak sih teman Produa ya? Termasuk ketika kita berbicara soal agama. Ya, memang kalau misalnya kita ngomongin soal agama agak berat, terus emang gak boleh sembarangan gitu ya. Kita boleh kok punya keyakinan yang kuat masing-masing gitu. Bahkan memang penting aja untuk, penting banget untuk menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik gitu teman Produa. Tapi di saat yang sama, kita juga perlu tahu kalau di lingkungan sekolah, kampus, bahkan di kantor, bahkan di tongkrongan sekalipun, kita akan ketemu sama banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Dan perbedaan itu juga gak harus selalu berakhir dengan perdebatan. Kadang kita cukup bilang, oke, saya punya pandangan yang beda, tapi saya tetap menghargai pandangan kamu gitu. Kalau bisa sih jangan ngomong kayak gitu ya, itu sama aja tetap underestimate gitu. Tau gak, kalau misalnya kamu lagi di dalam tongkrongan, kamu bilang aja kayak gini teman Produa, saya masih punya pandangan di gitu. Kalau menurut saya bla bla bla bla bla bla bla gitu. Nah, menurut kamu, apa sih yang paling susah ketika lagi ngobrol dengan orang yang punya pandangan berbeda teman Produa? Mendengarkannya kah? Susah menahan emosi kah? Susah terima kalau misalnya ternyata kita gak harus selalu benar gitu? Boleh share yuk pendapat kamu pagi ini. Siapa tahu obrolan sederhana ini nanti bisa jadi catatan atau bahkan pertanyaan yang kiranya bisa dijawab sama narasumber Dimas nanti jam 9:30 ya. Boleh WhatsApp kita di 0821 8830908 teman Produa. Dimas tunggu ya. Dari pertanyaan, apa sih yang paling susah nih ketika kamu lagi ngobrol sama orang yang punya pandangan yang beda?

0: sini nih, pegang tanganku, hati-hati nih.
1: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Bu, Marepu kasihan, setengah mati tidak melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh, sebenarnya dia mau sekali minta operasi.

0: Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
1: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat sini.
0: Hati-hati, kak.

Teman Pro 2, kalau misalnya dengar kata toleransi, kadang rasanya tuh kayak istilah yang berat banget ya. Padahal kalau misalnya dirasa, dipikir-pikir, toleransi itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang kita lakuin sehari-hari, teman Pro 2. Misalnya kamu punya teman yang beda agama, beda keyakinan gitu. Pas dia lagi ngejalanin ibadahnya, ya kamu menghargai waktunya. Atau ketika ada teman yang punya tradisi keagamaan yang berbeda, kamu gak menjadikannya bahan candaan hanya karena menurut kamu itu tuh asing atau enggak lucu gitu, teman Pro 2. Sesederhana itu, karena toleransi itu bukan berarti kita harus mencampur adukan keyakinan, apalagi harus ikut meyakini apa yang diyakini orang lain, teman Pro 2. Toleransi itu tahu batas, tapi tetap bisa saling menghormati. Dan buat kita yang hidup di lingkungan akademis, kemampuan kayak gini tuh penting banget ya. Karena sekolah, kampus itu tempat kita ketemu sama orang-orang dengan banyak latar belakang. Ada yang beda daerah, budaya, bahasa, kebiasaan, sampai keyakinan. Kalau setiap perbedaan dianggap sebagai masalah ya, kita bakal susah berkembang, teman Pro 2. Sebaliknya kalau misalnya kita bisa tetap teguh dengan keyakinan masing-masing, sekaligus santun dalam berdialog, lingkungan kita tuh jadi jauh lebih nyaman, damai gitu.

ya. Dan mungkin pesan pagi ini tuh simpel banget. Kamu gak harus sepemikiran dengan orang lain untuk bisa menghargai dia, teman Pro 2. Kamu bisa tetap taat dengan agama dan keyakinan kamu, tetap punya prinsip, tapi juga tetap santun ketika ketemu sama orang yang berbeda gitu. Contoh toleransi paling sederhana yang kita lakuin di sekolah dulu deh gitu. Ikut apa namanya, kerja bakti tanpa melihat golongan, terus tanpa melihat ras, tanpa melihat perbedaan keyakinan. Terus kalau di kampus ya ikut organisasi yang di dalamnya tuh diverse banget. Kalau di tempat kerja ya kita menghargai orang-orang dengan keyakinannya, di jam ibadahnya mereka masing-masing. Dan di tongkrongan, contoh toleransinya ya kita menghargai semua pendapat tentang perbedaan sudut pandang. Gitu lah teman Pro 2. Kalau kamu punya pengalaman apa nih di tongkrongan yang kira-kira sebagai yang bisa di apa namanya, bisa dicontoh, bisa ditiru sama teman Pro 2 yang lain terkait dengan toleransi, ada nggak?

cuman pro 2 kita jujur-jujuran aja deh. Di kerongong, di strong lah, di tongkrongan atau di grup chat, candaan itu kan kadang berlebihan ya, atau bahkan sampai kelewat batas gitu teman pro 2. Awalnya tuh cuma bercanda sama teman, saling roasting gitu ya, saling ledek, saling lempar stiker gitu. Tapi kadang yang dibawa itu sudah menyentuh agama gitu loh, dan cara ibadah, pakaian atau kebiasaan seseorang juga dibahas di situ. Terus ketika temen yang ngerasa gak nyaman, ya jawabannya baper amat sih, kan cuma bercanda gitu. Nah justru di situ kita perlu belajar sedikit lebih peka gitu, karena sesuatu yang menurut kita lucu belum tentu lucu buat orang lain, apalagi kalau misalnya menyangkut sesuatu yang memang dianggap penting dan juga sakral bagi seseorang. Jadi kalau misalnya kayak gitu, ya bukan berarti kita gak boleh bercanda sama temen yang beda agama kan, ya kan teman berdua ya. Malah pertemanan yang sehat tuh biasanya memang saling bercanda-bercanda gitu. Tapi ada bedanya antara bercanda dengan teman sama menjadikan keyakinan sebagai bahan untuk merendahkan seseorang gitu. Dan menurut Dimas, ini jadi salah satu bentuk toleransi paling gampang yang kita praktikkan teman berdua. Gak perlu bikin pernyataan panjang, gak perlu jadi ahli agama, cukup tahu kapan harus berhenti ya, cukup tahu kapan harus bicara yang gak kelewat batas gitu teman berdua. Salah, gue salah putar.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro2, tadi Dimas sudah bicara nih sama kamu ya tentang gimana sih cara kita mempraktikkan toleransi, mempraktikkan nilai-nilai apa namanya adab di tongkrongan kita gitu ya. Terus sopan santun dalam bicara, sopan santun dalam berdialog di tongkrongan, di kampus, bahkan di sekolah atau di tempat kerja teman Pro2. Dan pastinya di studio Pro2 Kendari udah ada Bestie Dimas nih. Bestie, udah ada Kak Syawal Adrafi, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kendari. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Syawal.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Dimas.
4: Selamat pagi, gimana kabarnya di pagi hari ini?
5: Alhamdulillah
4: sehat. Alhamdulillah, perjalanannya cukup jauh ya.
5: Alhamdulillah.
4: Gitu, Kak Syawal, tadi tuh kita udah bicarain tentang tema di pagi hari ini ya, insan akademis, taat pada agama, santun dalam berdialog gitu ya, dan punya sikap toleransi umat beragama. Dan tadi Dimas sudah kasih tahu kalau cara kita mempraktikkan toleransi di tongkrongan ya salah satunya itu tadi, nggak bercanda kelewatan tentang fisik seseorang, bahkan nggak merempet ke agama-agama atau keyakinan orang lain. Tapi kalau misalnya kita tarik nih kehidupan Kak Syawal atau kehidupan teman-teman Pro2 yang lagi dengerin sebagai mahasiswa gitu ya, menurut Kak Syawal tantangan terbesar apa sih menjadi mahasiswa yang tetap punya nilai agama di tengah lingkungan yang begitu beragam?
5: Oke, kalau masalah tantangan sebenarnya selama kita tidak saling mengusik ya, tentu tantangannya tidak begitu besar, apalagi di tempat kita, mohon maaf, yang mendominasi, mendominasi. Tetapi tentunya kalau di tempat saya pribadi di UIN Kendari, tentunya di sana kan mayoritas bahkan belum ada dari saudara kita yang beragama lain. Jadi yang agak susah itu paling dari budayanya saja. Tapi kalau kita berbicara tentang toleransi umat beragama, terutama di kalangan mahasiswa, tentunya kita seringkali mendapatkan kegiatan-kegiatan sosial yang bekerja sama dengan antar kampus. Dan itu kadang kita bertemu dengan teman-teman yang di luar agama kita, tetapi kita bisa bekerja sama dengan satu keyakinan. Sebenarnya saya sangat terikat dengan perkataan Gus Dur.
4: Apa itu? Wow.
5: Dia sering mengatakan seperti ini, ketika kamu selalu melakukan kebaikan, maka orang tidak akan mengatakan atau orang tidak akan bertanya apa agamamu. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita untuk saling menghormati, saling menghargai, terutama tentunya di kalangan mahasiswa pasti semuanya akademisi ya, dan mereka pasti tahu bagaimana cara menghargai, cara menghormati, dan tidak saling mengusik.
4: Iya betul, mantap banget ya. Tadi kata-kata yang nancep banget di hati kita adalah kalau misalnya kita berbuat baik, orang lain gak akan tahu kita maksudnya agamanya seperti apa gitu, memegang keyakinan apa gitu ya. Yang penting if you do good ya, orang lain akan do good juga untuk kita ya, gitu ya. Bahasa Jawanya kayak gitu. Nah, itu kan tadi sikap bertoleransi di lingkungan kampus gitu ya. Kalau santun dalam berdialog atau dalam berdiskusi, kalau misalnya di lingkungan kampus gitu ya, cara berdialog yang santun gitu, apalagi dengan para praktisi akademis gitu ya, yang istilahnya bisa kita bilang kita sangat menghormati beliau, kiai-kiai kah, ustadz-ustadz gitu, itu boleh kasih masukan dari Kak Syawal gitu, gimana cara berdialog yang santun dengan para pemuka agama misalnya?
5: Oke, baik. Kalau saya pribadi, tentu kita akan bedakan antara teman dan juga yang sering kita panggil ustadz atau dosen di kalangan kampus. Tentunya ketika kita berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, dialog-dialog yang baik, dan suaranya mungkin tidak lebih tinggi. Itu kan sudah selalu diajarkan
4: adabnya gitu,
5: adabnya
4: ya.
5: Adabnya seperti itu kepada orang tua, kepada guru. Bahkan kan dosen itu adalah orang tua kedua kita. Betul. Sama dengan guru ya. Karena beliau yang mengajarkan kita bagaimana sopan santun, bagaimana etika. Tapi sebenarnya guru saya pernah, saya teringat guru saya di pondok di Sengkang itu, dia sering mengatakan seperti ini. Adab itu bukan saja kepada orang yang lebih tua, tetapi kita harus juga beradab kepada yang lebih muda. Kenapa seperti demikian? Karena ketika adab kita hanya kepada orang tua, tidak kepada yang muda, maka itu akan menghancurkan generasi muda kita. Dia akan mencontoh, oh ternyata kepada yang lebih muda kita bisa semena-mena, berbicaranya tidak sopan. Jadi itu yang saya tangkap, bahwa ternyata berdialog itu, berbicara yang sopan itu harus dilakukan kepada siapapun dan dimanapun itu.
4: Benar,
5: lebih tua atau lebih dia muda. Lebih muda.
4: Benar.
5: Jadi tidak harus menunggu siapa orangnya.
4: Iya. Dan tidak mengkotak-kotakan siapa orangnya.
5: Betul.
4: Ih, setuju banget pokoknya.
5: Bahkan mohon maaf sih, kadang saya pernah membaca satu pernyataan yang seperti itu. Tapi jangan sampai ada yang tersinggung ya. Ini kata-kata yang saya dapat dan menurut saya ini masuk akal. Jika adab atau sopan santun hanya dilakukan kepada orang yang berpangkat atau orang yang berada di atas, itu sebenarnya bukan adab,
4: tapi
5: melainkan pencilat.
4: Oh my god.
5: Iya,
4: kita harus pahamin itu ya,
5: Kasih awal ya. Karena kadang, mohon maaf, kadang orang merasa, oh ketika ada orang yang berpengaruh akan merasa lebih sopan, lebih baik.
4: Benar.
5: Dan juga ketika orang itu biasa-biasa saja, itu
4: Malah
5: seenaknya.
4: Benar.
5: Paling tidak tidak acuh tak acuh lah.
4: Iya, benar.
5: Padahal kan di agama kita terutama, bahkan di agama luar juga, itu selalu diajarkan bagaimana sopan santun itu. Bahkan mohon maaf, kadang sering kita ketika bertemu dengan teman yang sangat yang di luar agama kita, saya sering sekali menemukan bagaimana dia betul-betul menghargai. Bahkan ketika makan umpama, selesai makan kan selalu ada kata-kata terima kasih kan, mengungkapkan semuanya.
4: Benar. Mengucapkan rasa syukur ya dengan ucapan gitu ya. Indah banget kalau misalnya kita juga mempraktikkan itu dimanapun dan kita juga mengajak orang lain untuk melakukan seperti itu ya, Kak Awal ya. Gitu. Nah, kita masih ngobrolin nih teman Pro 2, temanya adalah insan akademis yang taat beragama, santun dalam berdialog dan sikap toleransi umat beragama. Tadi di praktikal sehari-hari. Kalau misalnya di media sosial. Gitu ya. Kan banyak banget nih media sosial sekarang tuh banyak yang membantu kita dalam belajar gitu ya. Tapi kadang kita ngelihat konten-konten yang tadi itu kadang kurang beradab, kadang juga ngasih contoh yang kurang benar gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa nih ya yang memang fokusnya dalam moderasi beragama, gimana cara kita untuk nge-ignore konten-konten itu dan pilih-pilih konten-konten yang bisa membawa pengaruh baik untuk kita dan juga orang lain?
5: Okay, baik. Tentu sangat berat ya ketika kita berbicara tentang sosial media, karena kita tidak bisa mengatur algoritma kita sendiri.
4: Betul.
5: Kadang kita punya teman yang sering menonton hal tersebut, kita juga dapat karena algoritmanya berputar. Betul. Seperti itu ya. Kalau kita berbahas tentang sosial media. Tetapi saya pribadi yang biasa saya lakukan ketika ada konten-konten yang tidak baik, tentunya yang pertama kita masukkan dalam konten yang tidak tertarik untuk kita nonton. Tidak tertarik untuk kita nonton. Kemudian ketika kita ingin membatasi kepada terutama sebenarnya generasi-generasi muda kita saat ini. Mohon maaf, sekarang anak umur 3 tahun sudah pintar mengotak-atik HP. Dan itu kita tidak bisa tahu bagaimana, apa dan di mana, apa yang dia tonton, bagaimana tontonannya. Dan mohon maaf, survei yang dilakukan oleh orang tua kami mengatakan bahwa semakin cepat anak memegang gadget, digital atau gadget, maka dia akan semakin berubah tingkah lakunya, etikanya, bahkan akhlaknya.
4: Astagfirullah, masya Allah.
5: Karena kenapa? Ternyata di gadget itu semuanya ada pengaruhnya. Bahkan mohon maaf, sedang sekarang yang suami istri atau rumah tangga itu kadang selalu menjadikan TikTok atau Facebook menjadi tolak ukur kebahagiaan.
4: Oh my God.
5: Ketika melihat seorang suami bantu istrinya, harus dia harus terapkan bahwa di rumah itu harus seperti ini loh. Ketika ada anak yang bahkan berani membentak orang tuanya, itu kan dalam konten ya, itu sudah diatur sebagai demikian rupa. Tapi ketika menonton hal itu, dia terinspirasi.
4: Jadi dipraktekin.
5: Iya.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Jadi menurut saya pribadi, gadget itu kita harus batasi, batasi ya, terutama ke generasi muda, untuk bagaimana kita bisa melihat apa saja yang menjadi tontonannya. Bahkan ketika kita berbicara tentang moderasi, moderasi itu sendiri dalam sosial media, tentunya itu bukan pembatas bagi kita untuk selalu berkomunikasi. Bahkan di dalam sosial media itu selalu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan.
4: Benar-benar.
5: Terutama
4: lagi
5: tentang moderasi, toleransi. Tetapi kadang, mohon maaf, ada akun-akun fake. Nah, yang itu biasa membuat seseorang saling ricu,
4: bully.
5: Jadi kita sebisa mungkin ketika kita tidak bisa menasehati hal tersebut, membuat konten yang bisa membuat kebaikan, kita hindari kontennya seperti itu.
4: Oke, setuju. Ya daripada kita pusing sendiri ya, kita klik aja tuh tidak tertarik, atau kita hindari aja konten-konten kayak gitu ya.
5: Kalau saya sering seperti ini, ketika kita tidak bisa menjadi obat bagi orang lain, minimal kita jangan menjadi racun untuk orang lain.
4: Ya Allah, benar. Quotes of the day, Tuan Pro 2, benar banget ini masuka nih ya. Tapi Kak Syawal, kita tahu bahwasannya media sosial itu kan banyak toxicness yang muncul gitu ya. Bahkan dari satu konten, kadang kita ngelihat komentarnya, kadang kita gregetan gitu ya. Ada kata-kata yang kurang sopan, ada kata-kata yang tidak menerapkan toleransi di negeri kita sendiri gitu. Nah, gimana cara Kak Syawal mungkin ya, atau hal-hal yang pernah diajarkan sama dosennya, atau dari pihak kampus kah, atau dari guru-guru gitu ya, bagaimana cara kita untuk menahan diri untuk tidak emosi di media sosial, menahan jari-jari kita ini? Kalau dari versinya Kak Syawal gimana?
5: Oke. Kalau saya pribadi, tentunya ketika kita sudah merasakan ada kejanggalan, ketika kita melihat kemudaratan atau keburukan, itu salah satu bentuk bahwa kita sudah paham arti dari moderasi itu sendiri, arti dari toleransi itu sendiri. Karena kita sudah paham bahwa oh ternyata ini kesalahan ya. Terus bagaimana cara kita? Saya teringat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyinya seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, barang siapa yang takut kepada hari akhir dan juga kepada Allah, maka hendaklah dia mengatakan hal-hal yang baik. Dan ketika dia tidak bisa mengatakan hal baik tersebut, maka hendaklah dia diam. Ketika kita melihat komentar-komentar yang tidak baik, komentar-komentar yang tidak kita senangi, ketika kita tidak bisa menasehati orang tersebut, karena mohon maaf, orang yang seperti itu akan mudah tersinggung. Maka cukuplah kita diam dan tidak menyebarkan hal-hal yang bisa. Karena ada juga, mohon maaf Kak Dimas, kadang ada orang ketika mendapat keburukan seperti itu, bukannya menasihati malah menambah api.
4: Benar juga.
5: Bukannya jadi air malah menjadi Pertamax.
4: Benar juga ya. Aduh, kadang kita ketemu orang kayak gitu secara gak sengaja gitu ya. dan dekat dengan kita ya, menambah-nambah api sampai akhirnya ngebul gitu. Gitu, benar-benar. Tapi memang kalau misalnya ketemu orang kayak gitu nih, Kang Syawal ya, lebih baik dikoreksi langsung di depannya atau di apa namanya, diajak baik, diajak ngobrol baik-baik secara personal.
5: Ah, ini yang perlu kita pahami. Karena kadang, mohon maaf, sebenarnya yang namanya untuk menasehati seseorang itu by one.
4: Iya, one by one.
5: Karena kenapa? Saya selalu teringat guru saya. Ketika kita ingin menasehati siapapun orangnya, maka kita harus bicara pribadi. Karena ketika dia menegur secara langsung dan itu banyak orang di tempat itu, maka itu bukan menasehati sebenarnya. Itu mempermalukan kita.
4: Oke, itu jadi mempermalukan kita ya.
5: Cuman terkadang juga ada orang yang betul-betul ingin menasehati tapi dia tidak tahu tempat, tidak tahu situasi. Nah, karena akan beda juga sebenarnya orang yang ingin mempermalukan kita tapi ingin kita baik. Dan juga ada ingin yang mempermalukan kita dengan cara ingin menjatuhkan kita. Contohnya ketika seorang guru umpama melakukan menghukum kita, kita dihukum di tengah lapangan nih Kak Dimas. Tetapi saat itu banyak teman-teman yang melihat kita. Itu bisa saja bukan untuk mempermalukan kita, tetapi memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kamu melakukan kesalahan, kamu akan menahan rasa malumu sendiri. Dan sehingga itu yang memotivasi kita, oh saya tidak akan melanggar lagi. Tetapi kalau berkaitan tentang hal-hal yang mohon maaf, di sosial media jejak digital itu tidak bisa terhapus. Bagaimanapun cara kita untuk menghapus, akan selalu ada orang yang bisa menghack semua itu. Bahkan bagaimana kita di 2015 yang lalu, bahkan 2012 yang lalu, itu akan orang tahu ketika kita pernah mengupload sesuatu yang tidak baik. Bahkan kita upload pada saat-saat, halo guys, aku lagi di sini. Itu kan ada samannya itu ya. Saya ingat sekali. Ada samannya itu ketika kita ada di pantai, ketika ada di kebun, kita pakai gaya-gaya yang
4: iya, alay bisa dibilang gitu.
5: Itu bisa dideteksi semua saat ini.
4: Oh my god, ya benar sih, benar. Aduh, itu kadang jadi hal yang bisa buat orang lain tuh apa ya namanya, menyerang kita ya dari jejak digital kita ya. Itu mengerikan ya teman Pro 2. Tapi karena waktu kita sudah ada di akhir nih, Kak Syawal gitu ya. Coba nih kasih apa ya, kasih motivasi mungkin ke teman Pro 2 yang mungkin lagi belajar menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi perbedaan ya, dalam menghadapi apa ya, lingkungan yang sangat berat terhadap toleransi. Boleh kasih pesan Kak Syawal?
5: Kalau saya paling, saya ingin pesan kembali kepada teman-teman, ingat selalu pesan Gus Dur, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka seseorang tidak akan menanyakan apa agamamu. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak bisa menjadi obat bagi orang lain, minimal jangan menjadi racun bagi orang lain.
4: Asik, mungkin itu saja. Mantap banget. Jangan jadi racun untuk orang lain ya. Jangan memberikan virus-virus negatif untuk orang lain, Bo. Oke, sekali terima kasih Kak Syawal sudah mampir ke Pro 2 Kendari dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kita semua nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu penasaran ya, pengen dapat jawaban yang lebih spesifik gitu ya, kamu bisa ngobrol kok sama Kak Syawal ya, ketemu di kampus UIN ya Kak Syawal ya.
5: Boleh.
4: Nanti simpen nomor kontaknya ya teman Pradua. Instagramnya apa Kak Syawal?
5: Apa?
4: Instagramnya apa?
5: Syawal Adrafi 243.
4: Syawal Adrafi 243. Dicatat ya teman Pradua, kalau misalnya masih banyak pertanyaan, kita bisa deh langsung ya. Nanti Kak Syawal akan datang lagi kok minggu depan insyaallah ya teman Pradua. Sekali lagi terima kasih Kak Syawal ya, sudah berbagi ilmu, sharing dan juga pengalaman untuk kita semua. Teman Pradua, Dimas juga harus mengakhiri pertemuan perjumpaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Nanti siang kamu akan ditemenin sama Linsa di Santai Siang. So, Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok teman Pradua. Mas dan Kak Syawal pamit. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kepemimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum Sultra resmi berganti. Setelah memimpin pada periode 2025 sampai 2026, Topan Sopuan kini mendapat amanah baru sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Sementara posisi Kakanwil Kemenkum Sultra kini dipercayakan kepada Andi Basmal yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Pergantian ini ditandai dengan pelantikan sekaligus serah terima jabatan pada hari Senin 5 Oktober 2026. Tidak hanya posisi Kakanwil, sejumlah pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra juga ikut mengalami rotasi dan juga promosi jabatan. Di bawah kepemimpinan sebelumnya, Kemenkum Sultra mendorong penguatan pelayanan hukum, pelindungan kekayaan intelektual sampai pengembangan potensi lokal Sultra agar punya nilai tambah dan juga pelindungan hukum. Kini estafet tersebut dilanjutkan Andi Basmal dengan pengalaman memimpin di Sulawesi Selatan, ia diharapkan bisa melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi baru untuk Sulawesi Tenggara. Kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Timnas Indonesia kembali mengukir sejarah dengan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam. Pertandingan ini benar-benar membuat jantung kita tidak santai. Waktu normal berakhir 2-2 setelah Indonesia sempat unggul lewat tendangan bebas Dan James di menit ke-84 sebelum Thailand menyamakan kedudukan. Masuk ke perpanjangan waktu, drama juga masih berlanjut. Thailand kembali mencetak gol di menit ke-111, tapi Indonesia langsung membalas lewat Elkan Begot 5 menit kemudian. Akhirnya pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti teman Pro 2, dan disinilah mental Garuda bicara. Kevin Dix, Dan James, Elkan Begot, dan Shane Patanima sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti, sementara dua eksekutor Thailand gagal menaklukkan Emil Audero. Indonesia menang 4-2 dalam adu penalti dan resmi mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 dan ini menjadi gelar juara pada edisi perdana kompetisi tersebut. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Dalam rangkaian festival dilakukan transplantasi terumbu karang di kawasan pesisir Maritim Center dan pelepasan tukik penyu hijau di Pantai Wambuliga Desa Sombu Wakatobi dalam acara Wakatobi Wave. Untuk transplantasi karang, Balai Taman Nasional Wakatobi menyiapkan 50 media dengan 750 bibit fragmen karang. Harapannya kawasan ini bisa membantu memulihkan ekosistem laut, tapi juga bisa dikembangkan menjadi spot diving untuk pulau Wangi-Wangi. Sementara ada 25 tukik penyu hijau yang dilepas dari habitat alaminya, dan ternyata sejak 2011 sampai September 2026 sudah ada 6.839 tukik yang dilepas liarkan di Wakatobi, dan jumlah ini terdiri lebih dari 6.300 penyu hijau dan ratusan penyu sisik. Menariknya, saat dilepas, tukik tidak langsung dilempar ke laut. Mereka diletakkan sekitar 1-2 meter dari garis pantai supaya bisa mengenali kondisi pantai sebelum berenang menuju laut. Menjaga wisata ternyata bukan cuma soal menikmati keindahannya saja. Kalau lautnya mau tetap cantik, ekosistemnya juga harus kita jaga. Demikian info Pro 2 yang dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang yang diawali dengan hitlist pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan

98.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lama ya teman Pradua hari ini barengan sama Linsanya ya. Jangan bosan-bosan dulu ya. Kayaknya dari tanggal 1 Oktober sampai di tanggal 6 masih Linsa aja terus ya. Belum ada liburnya nih Linsa. Belum dong, apa itu libur ya. So teman Pradua kali ini barengan sama Linsa kita updatein beragam informasi dan juga teman Radio seperti biasa di awal santai sih yang kita awali dengan perjalanan hit list. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, ini nih saatnya toh. Boleh request di live TikTok kita teman Radio.

di live TikTok kita di @rri_kendari atau RRI underscore kendari, iya betul. Atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908 teman peraduan. Nanti Linsa bakal putarkan lagu requestan kamu semua di siang hari ini yang kamu request. Dan seperti biasa teman peraduan, aturannya adalah lagu yang new release, kalaupun yang lama boleh, tapi yang hits ya, yang kembali hits lagi nih teman peraduan. Terus juga lagu yang new release, yang baru dirilis ya, boleh juga nih teman Pradua. So teman Pradua, langsung aja nih di live TikTok kita sudah ada yang bergabung, ada Yaya, terus juga ada Fir. Di mana ada Fir yang seperti biasa mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Okay, terus ini requestan yang sama dari Noxe juga yang mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Amin, semangat semangat semangat dong. Harus semangat nih, ini masih di awal bulan ya teman Pradua, nggak tahu nanti di pertengahan bulan. Terus juga ada Yaya yang mau request lagunya Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota. Okay, dia akan Linsa putarkan nih teman Radio, ada Selena Grace dan juga featuring Andi Rianto dan Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama juga nih teman Radio. So untuk kamu yang mau request teman Radio, boleh Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So enjoy your music teman Radio.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Vanessa Z dengan Menjauh Teman Pradua hadir ke Ruang Dengar Kamu. Ini requestan dari Kims yang sudah request di via TikTok kita nih. Untuk kamu Teman Pradua yang mau request, boleh Linsa tungguin requestannya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah nih Teman Pradua. Linsa scroll dulu deh komentarnya nih Teman Pradua. Ini di siang hari ini ada Irwan Saputra, seperti biasa Kak Irwan ya bergabung. Ada yang mau request lagunya Menari-Nari dari Raim. Terus juga ada Viana Sriani 03, ini mau request lagunya Tulus Kak, Teh Hijau. Terus juga Senja katanya assalamualaikum kakak, semangat buat hari ini, sehat selalu ya. Amin, terima kasih, semangat juga untuk kalian semua. Terus juga Teman Pradua di siang hari ini apa nih, siapa lagi? Ada Irwan Saputra lagi yang request lagunya Ini Abadi dari Perunggu juga nih Teman Pradua. Dan selanjutnya ada DJ Harlan Pratama. Asik DJ banget nih namanya. Harlan Pratama request lagunya Yofi Enuno Tanpa Cinta, tapi adanya Yofi Widianto featuring Tiara Andini. Gak apa-apa ya, yang penting ada Yofinya. Oke deh Teman Pradua, Linsa putarkan nih requestan dari kamu semua yang sudah request di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request juga Teman Pradua, boleh kita tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mau request via WhatsApp juga Teman Pradua, boleh di 0821 8830 908 nih Teman Pradua, atau juga boleh di DM Instagram kita di Pradua Kendari, karena Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Enjoy your music Teman Pradua.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Untuk kamu teman Radio yang mau request lagu, boleh. Kita masih tungguin requestnya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ada Irwan Saputra teman Radio yang masih request lagu, mau request lagunya Unmes dengan Anugerah Terindah. Katanya ini buat mamanya Zahwan. Semangat kerjanya, jangan lupa makan siang. Makasih Kak, sama-sama ya. Terima kasih juga sudah request lagu di Pro 2. Terus juga ada Kasarun Laode mau request lagu untuk ibunya Aska, yang ternyata ini adalah Kalaras Ayuning Tias ya. Katanya Kalaras nih sukanya lagu Bernadia, jadi Linsa kasihkan lagu Bernadia dengan kita buat menyenangkan nih teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk kamu semua yang sudah request, Linsa ngucapin terima kasih banyak sekali ya sudah request di siang hari ini, karena udah pukul 11 siang juga. Untuk kamu teman Pro 2 yang punya banyak aktivitas hari ini juga, semangat terus ya. Untuk kamu yang hari ini mungkin jadwalnya libur, happy holiday. Dan untuk kamu yang hari ini memang aktivitasnya banyak, pokoknya di jangan sampai lupa untuk makan siang. Pikirkan makan siangnya apa kalau misalnya enggak bawa bekal. Pokoknya semangat terus deh untuk kita semua teman Radio. Linsa hadirkan juga beragam lintas nada playlist dari Radio FM Kendari di siang hari ini. Jadi untuk kamu yang mau request boleh di WhatsApp aja di 082188309 08. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sembilan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita masih di perjalanan hitlist juga teman Radio. Untuk kamu yang mau request lagu ya, boleh barengan sama Linsa nih di siang hari ini, pastinya di perjalanan hitlist sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Radio, kita bersama di hari ini pastinya ya, untuk kamu yang mau request boleh di WhatsApp kita di 08 21 8830 908 nih teman Radio, atau kamu juga boleh masuk ke DM Instagram kita di Produa Kendari teman Radio ya. Siapa yang lagi berbahagia di hari ini karena timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 ya teman Radio di tahun 2026 ini, setelah dari 2010 ya teman Radio yang terakhir, dan kali ini Indonesia kembali mengangkat trofinya. Dan yes, pastinya congratulations juga untuk timnas Indonesia, selamat ya atas pencapaian yang baru di tahun 2026 ini ya. Gimana, bahagia di hari ini? Bahagia dong ya untuk seluruh masyarakat Indonesia juga deh. Anyway teman Radio, untuk kamu yang mau request juga boleh ya di siang hari ini, karena Linsa masih tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Linsa juga menghadirkan beragam playlist dari Produ FM Kendari di siang hari ini untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitasnya. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Produ RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pradio, masih barengan sama Linsa nih. Siapa yang semalam nonton penutupan FIFA Asian Cup 2026 nih teman Pradio, di mana ada penyanyi Anggun C. Sasmi yang dijadwalkan jadi salah satu pengisi acara ya dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Dan pastinya Anggun kembali ingat pengalaman pertamanya tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 1990 ketika usianya masih 16 tahun. Wow. Tahun 90-an dia sudah mulai menyanyi nih teman Pradio, dan netizen banyak sekali yang bertanya kenapa Anggun yang tampil di antara banyaknya penyanyi teman Pradio ya. Anggun juga mengungkapkan di masa itu dirinya masih tekuni musik rock, dan dia juga sering bepergian ke berbagai daerah di Indonesia untuk isi pertunjukan di sejumlah gelanggang olahraga, togor, dan juga stadion. Saat ini Anggun kembali tampil ya di GBK sebagai salah satu pengisi acara closing ceremony FIFA Asian Cup 2026, dan acaranya semalam ya teman Pradio berlangsung, dan pastinya ini bertepatan juga dengan final yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand yang sudah membawa Indonesia sebagai juara FIFA Asian Cup 2026. Six, yes. Akhirnya teman Radio di 53 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa kiri untuk di perjalanan santai siang edisi hitlist ya, segmen hitlist di siang hari ini. Karena santai siang masih barengan sama Linsa, masih akan terus berlanjut tapi di segmen yang berbeda, karena jelang tanda waktu pukul 12 siang kita bersama di perjalanan muda kreatif akan update beragam informasi soal bisnis. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Dino, kau lihat ke itu foto WA di grup? Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga tuh.
1: Tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Puh, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Fix me, nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

siang tuh saatnya untuk pesan makanan, tapi selalu mengeluh, kenapa ya harga makanan di aplikasi itu beda, harganya tuh lumayan mahal, lebih baik kita pergi belanja aja di tokonya langsung nih. Nah, di perjalanan muda kreatif teman Pradua kali ini barengan sama Linsa, kita akan bahas nih kenapa harga makanan di aplikasi bisa beda dengan harga di restorannya teman Pradua. Karena memang ini pesan makan lewat aplikasi ya sudah jadi pilihan praktis kalau misalnya tidak sempat datang langsung ke restoran. Tapi pernah ada momen ketika harga satu menu di aplikasi kayaknya terlihat lebih mahal ya dibandingkan harga yang tercantum kalau misalnya kita beli langsung di tempat. Dan selisihnya kadang lumayan cukup terasa teman Pradua, terutama kalau misalnya pesan beberapa menu sekaligus dalam satu transaksi nih. Perbedaan harga ini sebenarnya bisa muncul karena penjualan lewat aplikasi dan juga restoran ya punya struktur biaya yang tidak selalu sama teman Pradua. Restoran ini perlu mempertimbangkan berbagai pengeluaran tambahan sekaligus juga strategi penjualan supaya layanan pesan antar tetap menguntungkan. Dan daripada langsung menganggap restoran pasang harga terlalu mahal, teman Pradua, kita akan bahas nih alasan yang bisa sebabkan harga makanan di aplikasi beda dengan harga restorannya untuk di perjalanan muda kreatif siang hari ini. Yang pertama teman Pradua, restoran yang bergabung dengan platform pesan antar umumnya ya perlu menanggung biaya tertentu ya sesuai dengan ketentuan kerjasama yang berlaku. Jadi biaya ini memang jadi bagian dari pengeluaran operasional yang perlu diperhitungkan ketika restoran menentukan harga menu pada kanal penjualan digital. Besarnya pastinya bisa beda ya antara satu platform, terus restoran ataupun juga skema kerjasama dengan yang lainnya. Dan kondisi ini yang membuat sebagian restoran menetapkan harga menu di aplikasi lebih tinggi daripada harga pembelian langsung. Dan penyesuaian harga pastinya membantu untuk menjaga margin supaya penjualan lewat platform ini tetap layak secara bisnis setelah berbagai biaya sudah diperhitungkan. Jadi memang selisih harga yang terlihat pun teman Pradua, ini belum tentu sekedar upaya mengambil keuntungan lebih besar dari konsumen nih. Jadi jangan seuzon dulu ya. Twisting my intentions, shoving words into my mouth. How do I feel so bad for how bad you hurt me now? You convinced me that I stabbed myself in the back, even though I can't reach the handle. Maybe if I struck a match, it would burn the whole place down. All this air so gaslit, I can smell the toxins now. You throw pictures at the wall and leave me with a mess, and then act like all this

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Perjalanan muda kreatif teman Radio. Kita masih bahas alasan harga makanan di aplikasi kenapa bisa beda dengan harga restoran nih. Alasan selanjutnya teman Radio, selain ada biaya layanan dari platform, pesanan antar ini membutuhkan kemasan tambahan teman Radio. Dan pastinya kalau misalnya makanan yang dimakan langsung di restoran kan biasanya pakai piring, pakai mangkok, langsung gelas, ataupun juga peralatan makan yang memang dikasih kembali teman Radio. Sementara itu kalau pesanan untuk dibawa ataupun juga dikirim, ini butuh wadah yang bisa jaga makanan supaya tetap aman selama perjalanan. Dan restoran mungkin juga perlu kantong, perlu segel, perlu wadah saus, bahkan sampai perlindungan tambahan sesuai dengan karakter menu teman Radio. Dan semua kebutuhan ini menambah biaya pada setiap pesanan, meskipun nilainya terlihat kecil, tapi kalau dihitung satu persatu ya, terlebih lagi teman Radio, restoran yang mengutamakan kualitas pengiriman ya, dapat memilih kemasan lebih kokoh supaya bisa makanannya tuh tidak mudah tumpah, terus juga tidak rusak ataupun juga yang berubah bentuk juga nih. Dan biaya kemasan akhirnya bisa diperhitungkan juga teman Radio dalam penetapan harga menu yang tersedia lewat aplikasi. Next, alasan selanjutnya adalah strategi harga ini setiap kanal penjualan bisa beda teman Radio. Jadi restoran ini tidak selalu pakai satu strategi harga untuk seluruh kanal penjualannya. Jadi harga makan di tempat, dibawa pulang, dan juga dipesan lewat aplikasi ini bisa ditentukan berdasarkan karakter konsumennya dan juga biaya yang muncul di masing-masing kanal. Dan perbedaan ini memungkinkan restoran itu jaga keseimbangan antara daya tarik harga dan juga keuntungan usaha. Dan penetapan harga juga pastinya bisa disesuaikan dengan pola permintaan konsumen di kanal digital teman Radio. Dan kemudahan memesan dari rumah ini punya nilai tersendiri ya, karena konsumen tidak perlu datang, tidak perlu antri, ataupun juga luangkan perjalanan menuju restoran. Jadi faktor kemudahan ini bisa jadi salah satu pertimbangan bisnis ketika restoran menyusun harga menu di aplikasi teman Radio.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif nih. Alasan kenapa harga makanan di aplikasi bisa beda dengan harga di restoran, teman Pro 2, pastinya aplikasi pesan antar ini sering tawarkan berbagai program promosi untuk tarik konsumen lakukan transaksi nih. Bentuknya bisa berupa potongan harga, kupon, gratis ongkir, ataupun juga program khusus pada periode tertentu. Dan mekanisme pembiayaan promosi ini bisa beda karena tidak semua potongan harga sepenuhnya ditanggung oleh platform nih, teman Pro 2. Jadi restoran harus perhitungkan partisipasi ya untuk program promosi supaya penjualan tetap menghasilkan margin yang sesuai nih. Dan dalam kondisi tertentu, struktur harga di aplikasi bisa disusun dengan mempertimbangkan biaya promosi dan juga berbagai program pemasaran yang diikuti teman Pro 2. Karena itu pastinya harga di awal yang lebih tinggi ini belum tentu buat total pembayaran selalu lebih mahal setelah potongan yang berlaku diperhitungkan, teman Pro 2. Last but not least adalah pesanan lewat aplikasi, teman Pro 2, tetap butuh yang namanya proses operasional khusus ya, meskipun konsumen tidak menggunakan meja dan fasilitas makan di restoran. Jadi karyawan memang perlu terima pesanan, terus juga siapkan makanan, periksa kelengkapannya, kemas, bahkan sampai serahkan kepada kurir. Dan ketika jumlah pesanan digital tinggi, restoran bahkan bisa butuh tenaga ataupun juga area khusus supaya alur pelayanan tetap lancar juga, teman Pro 2. Dan proses tambahan ini jadi bagian dari biaya menjalankan kanal penjualan digital yang sering tidak terlihat oleh konsumen. Jadi restoran harus memastikan juga pesanan langsung dan juga pesanan aplikasi, teman Pro 2, ini bisa berjalan bersamaan tanpa mengganggu kualitas pelayanan ataupun juga kestabilan usaha. Dan harga menu digital pun ya bisa disesuaikan untuk membantu menutup biaya operasional yang muncul dari proses ini juga, teman Pro 2. Dan perbedaan harga makanan di aplikasi dan restoran ini bukan sesuatu yang muncul tanpa alasan, karena setiap kanal penjualan ini punya struktur biaya tersendiri ya. Biaya platformnya, kebutuhan kemasannya, strategi harga nya, promosinya, bahkan operasional pesanan digital ini bisa membuat harga menu yang sama terlihat berbeda. Dan dengan pahami faktor-faktornya, teman Pro 2, kita sebagai konsumen pasti bisa bandingkan juga harga akhir secara lebih cermat sebelum tentukan cara beli makanan yang paling sesuai ini, teman Pro 2. Satu teman Pro 2 di 58 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya Lisa akhirnya untuk di perjalanan muda kreatif. Kita masih bersama di perjalanan santai siang, teman Pro 2, waktunya Mita. Karena nanti jam 1 siang kita akan update beragam informasi olahraga, teman Pro 2, yang pastinya kita penuhi informasi olahraga kita di siang hari ini tentang FIFA Asian Cup 2026 juga nih, teman Pro 2. Sama-sama kita merayakan kemenangan ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu. Camera,

Hai, teman Pro2. Mau tahu acara asik di Pro2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang di segmen Sport Update teman Radio, saatnya kita update beragam informasi olahraga. Mau olahraganya dicampur teman Radio atau fokusnya di FIFA Asian Cup 2026 aja nih. Siapa yang berbahagia yang bangun tidur, oh gini rasanya negaranya menang juara ya. Anyway teman Radio, kita ke informasi olahraga yang pertama dulu nih. Ada timnas Indonesia yang berhasil jadi juara FIFA Asian Cup 2026 nih. Dan pastinya perjalanannya kita bahas teman Radua. Timnas Indonesia mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Singapura. Gol dari Ragnar Oratmangoen dan juga oleh Romeni jadi penentu keberhasilan Timnas Indonesia di laga perdana. Pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia kembali imbang 0-0 teman Radua ya, lawan Malaysia, di mana duel ini terbilang menegangkan bagi Timnas Indonesia. Kartu merah Tom Haye di menit ke-36 ini membuat Indonesia jadi lebih banyak bertahan di laga ini teman Radua. Walaupun digempur habis-habisan, Timnas Indonesia bisa mempertahankan kedudukan imbang 0-0 ya hingga akhir laga. Dan hasil imbang ini membuat peluang Timnas Indonesia masih bertahan hingga laga ketiga. Adapun laga ketiga lawan Bangladesh tidak kalah menegangkan, di mana Timnas Indonesia dan Malaysia berlomba untuk mencetak gol lebih banyak untuk bersaing dalam selisih gol nih ya. Timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara grup setelah mampu mencetak 2 gol di 2 menit terakhir.

Indonesia bersorak karena gol Dejan James di menit ke-84. Thailand bisa menyamakan kedudukan levelnya lewat Ikhlas Sanron di menit ke-87. Hanya 3 menit berselang waktunya, teman Radua. Di babak extra time juga Thailand bahkan berbalik unggul lewat Paradon Chamratsame di menit ke-111 dan tembakan mendatar yang dia lepaskan tidak mampu dibendung oleh Emil Audero sendiri. Di saat waktu yang sempit, Elkan Bagot juga bisa menyamakan kedudukan. Bagot meneruskan umpan Rizky Ridho untuk jadi gol penyama kedudukan. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Dalam adu penalti, Kevin Dix, Dejan James, Elkan Bagot dan juga Saini Pattiyanama semua sukses melaksanakan tugasnya menjadi eksekutor timnas Indonesia. Di kubu Thailand, tendangan Saraj Yoen membentur tiang ketika tembakan Natapong Sairia bisa diblok Emil Audero. Timnas Indonesia pun memastikan diri jadi juara nih, teman Pradua. Wow, membacakan informasi ini lumayan bikin merinding ya, teman Pradua, ternyata. Dan pastinya congratulations kembali lagi untuk timnas Indonesia sudah menjadi juara FIFA Asian Cup 2026.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Jika kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.

98.8 FM Radio RRI Kendari, Tambanter, BI kamu. Update informasi olahraga teman radio, ada back andalan Thailand Manuel Beer ini mengabaikan sedoran tangan Justin Hubner setelah timnas Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Momen ini terekam kamera saat para pemain Thailand berjalan ke podium kemenangan FIFA ASEAN Cup 2026 untuk dikalungi medali perak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam ya teman radio. Beer ini bahkan balas menepuk sedoran tangan dari para pemain timnas yang membentuk dua barisan di kiri dan kanan sebelum podium. Namun pemain Port FC ini lantas menurunkan tangan kirinya saat berjalan ke arah Hubner nih. Ada apa nih teman radio? Jadi Beer ini berjalan tanpa melihat Hubner yang berada di sisi kirinya. Hubner pun merespon ya penolakan Beer itu dengan perasaan heran nih. Tidak diketahui dengan jelas apa yang membuat Beer menolak untuk membalas sodot tangan Hubner ini, tapi agaknya hal ini tidak lepas dari tensi panas ya dalam pertandingan timnas Indonesia versus Thailand di partai puncak. Dan pastinya saling balas gol terjadi sepanjang 120 menit pertandingan antara timnas Indonesia versus Thailand. Skor pertandingan sama kuat di dua sama sampai babak perpanjangan waktu dan timnas Indonesia membuka keunggulan 1-0 lewat gol tendangan bebas Dan James yang mengenai Ikhlas Sanron pada menit ke-84 dan 3 menit berselang. Ikhlas bisa menyamakan skor menjadi 1-1 untuk Thailand yang bermain dengan 10 pemain dan memaksa pertandingan berlaju ke babak tambahan. Adapun Thailand ini sempat unggul 2-1 teman radio setelah Paradol Kamrat Seme ini membobol gawang Emil Audero di menit ke-110, tapi Elkan Bagot juga bisa menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-116. Dan dalam drama adu penalti, timnas Indonesia keluar sebagai pemenang. Tendangan Seraj Yoyen yang mengenai tiang dan keberhasilan Emil Audero menggagalkan tendangan Natapong Syairia ini berujung gelar FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno.

0: Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih ada di Sport Update, teman Radio. Kita update informasi, masih informasi olahraga dan masih soal FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat, teman Radio, setelah berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026, di mana tim asuhan John Herman muncul sebagai yang terbaik usai menang adu penalti 4-2 atau 2 sama atas Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam nih, teman Radio. Kemenangan atas Thailand yang memiliki ranking lebih baik memberikan tambahan 3,35 poin buat Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia saat ini mengemas 1.166,50 poin. Tim Garuda naik satu peringkat dalam live ranking FIFA di Selasa ini pukul 9 pagi tadi, teman Radio. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ke-117. Timnas Indonesia menggeser Sudan yang harus turun ke peringkat 118. Di bawah Sudan terdapat dua wakil Afrika lainnya, Rwanda dan juga Togo. Sedangkan di atas Indonesia terdapat Kazakhstan yang menghuni ranking 116 dan peringkat 115 ditempati oleh Tanzania. Menariknya, Thailand juga naik peringkatnya walau baru saja dipecundangi oleh timnas Indonesia, di mana kekalahan dari Indonesia membuat Thailand minus 0,85 poin. Posisi Thailand naik satu tingkat ke ranking 93 dunia dengan 1.251,42 poin. The War Elephant menggeser China yang turun ke peringkat 94. China, Guatemala, lalu Belarusia berturut-turut posisinya ada di bawah Thailand nih, teman Radio. Akhirnya, teman Radio, di 58 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan Sport Update siang hari ini. Kita akhiri untuk di informasi FIFA Asian Cup 2026. Pokoknya sekali lagi, selamat untuk timnas Indonesia sudah mendapatkan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 dan pastinya menjadi kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Indonesia juga nih, teman Radio. Anyway, teman Radio, di saatnya Linsa akhiri perjalanan Sport Update. Nanti jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita bersama untuk di perjalanan Produtainment, masih di Santai Siang dan juga masih barengan sama Linsa. Pastikan tetap stay terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sudah di ujung kisah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Udah pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Radio. Gimana sudah makan siang di hari ini? Sudah minum kopi? Anyway, teman Radio, kali ini kita di perjalanan Pro 2 Teiman. Linsa updatein kamu beragam informasi entertaining. Kita ke info film, ada produksi The Batman Part 2 dihentikan sementara oleh studio Warner Bros nih, teman Radio, dan DC Studio. Keputusan ini diambil karena sutradara Matt Reeves ini mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi, teman Radua. Variety menjelaskan, sequel Batman versi Robert Pattinson yang sudah dinantikan ini sudah mengalami sejumlah penundaan sebelumnya, di mana The Batman Part 2 awalnya dijadwalkan tayang di 2 Oktober 2026, kemudian Warner Bros menundanya menjadi 1 Oktober 2027. Lalu pada Juli 2026 pihak studio mengundur jadwal rilis film tersebut ke Februari 2028. Wow, lama ya. Dimana selain Pattinson, jajaran pemeran lainnya dalam proyek ini adalah Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis, dan juga Jeffrey Wright. Dimana setelah penundaan pertama, bos DC Studio James Gunn ini memberikan penjelasan lewat tweets mengenai keputusan pengunduran jadwalnya, di mana dia menuliskan kalau jeda waktu bertahun-tahun antara satu film dan sequelnya merupakan hal yang cukup umum bagi film-film blockbuster besar, teman Radua. Sutradara Matt Reeves ini benar-benar memastikan kerahasiaan plot The Batman Part 2, di mana dia menggunakan standar keamanan yang sangat ekstrim demi memastikan jalan cerita film yang dibintangi Robert Pattinson ini tidak bocor. Dan saking ketatnya nih, teman Radua, naskah film tersebut dikirimkan kepada Robert Pattinson dalam kantong privasi khusus yang dilengkapi kunci kode akses rahasia, bukan di WhatsApp ya kirimnya ya. Dimana sistem keamanan ini bahkan sempat memicu momen unik, teman Radua, seperti diberitakan IGN di 18 Maret lalu kalau Pattinson mengaku hampir tidak bisa membuka naskah tersebut karena kerumitan kodenya nih. Aduh, kayaknya susah nih kodenya ya. Reeves pun juga sengaja melakukan hal ini ya, teman Radua, untuk memastikan tidak ada satupun detail misteri yang bocor sebelum waktunya. Wow, pastinya kita sangat menunggu ya, teman Radua. 2026 yang tadinya 2026 digeser ke 2027, terus digeser lagi ke 2028 nih. Jadi akan menunggu lagi untuk The Batman Part 2 nih, teman Radua. Masih lama kok, tenang aja, saksikan aja dulu film-film yang sudah tayang nih, teman Radua. Action.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Ada film Ghost in the Shell yang mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026, di mana situs Rotten Tomatoes ini memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar ini. Menurut laman tersebut, teman radio, Ghost in the Shell skor ini ya diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton ataupun juga popcorn meter ini belum punya cukup rating untuk menghasilkan presentasi. Film berdurasi 106 menit ini juga tercatat berstatus now playing di Rotten Tomatoes, di mana situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat. Sebelum tayang di Amerika Serikat, teman radio, Ghost in the Shell terlebih dulu meraih penghargaan Fantastic Fest 2026, di mana film ini berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut, di mana penghargaan ini juga menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Shell. Dan film ini sebelumnya menjalani pemutaran internasional perdana melalui program forum di Berlinale 2026 Jerman, disusul festival lainnya juga, teman berdua, di mana Ghost in the Shell ini sebelumnya tayang di bioskop Indonesia sejak 16 April 2026 dan film tersebut kemudian tersedia di Netflix Indonesia sejak 20 Agustus 2026 dengan judul Hantu Dalam Sel.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan santai siang. Dan saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, teman Radio. Tapi tenang aja, siaran Radio FM Kendari masih terus berlangsung dan masih akan terus nemenin kamu di perjalanan sore ceria nanti jam 3 sampai jam 7 malam, tapi barengan sama Kak Yayan. Akan nemenin kamu dan juga updatein beragam informasi juga untuk di hari ini. Salam teman Radio, Linsa pamit deh dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin Linsa di hari ini. Semoga kita semua dapat insight-nya yang Linsa sharing ke ruang dengar kamu di hari ini. Kita ketemu lagi besok teman Radio di perjalanan jaga malam barengan sama Linsa lagi. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Info Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Polda Sulawesi Tenggara meraih juara 1 Cluster 2 kategori serapan bulog pada Awarding Day Apresiasi Kreasi Polri untuk Masyarakat yang digelar di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dalam penilaian tersebut, Polda Sultra tergabung dalam Cluster 2 bersama 10 polda lainnya. Penghargaan diterima Kepala Biro SDM Polda Sultra Kombes Pol Slamet Ramelan yang hadir mewakili Polda Sultra pada kegiatan tersebut. Slamet Ramelan mengatakan capaian tersebut menjadi apresiasi terhadap kerja jajaran Polda Sultra dalam mendukung program pemerintah khususnya penguatan ketahanan pangan dan penyerapan hasil produksi masyarakat melalui bulog. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Yayasan Madani Kultur Publika akan menyelenggarakan Madani International Film Festival 2026 Rimpang pada 7 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Sejumlah tempat turut menjadi lokasi penyelenggaraan. Madani Film Festival memasuki tahun ke-9 dengan mengusung tema Rimpang yang menekankan kolaborasi lintas komunitas secara lebih luas. Direktur Madani Festival Ahmad Rifki mengatakan tema tersebut terinspirasi karakter Rimpang yang tumbuh menyebar tanpa pola linear. Menurutnya Rimpang seperti jahe dan kunyit memiliki pola pertumbuhan berbeda dibandingkan pohon yang memiliki struktur dan akar tunggang. Karakter tersebut menjadi simbol Madani Festival untuk membangun ruang pertemuan yang menjalar, terbuka dan tidak terpaku struktur tertentu. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. IVE mengungkap tracklist mini album terbaru Looks Can Kill yang dijadwalkan rilis pada 26 Oktober 2026. Album tersebut menghadirkan 6 lagu dengan konsep bertajuk Gear Hero. Dikutip dari laman Star News Korea pada 5 Oktober 2026, Looks Can Kill menjadi karakter baru grup Jan Won Young CS tersebut setelah konsep Cupid dan Magical Girl. Konsep tersebut tetap membawa narasi kepercayaan diri yang menjadi ciri khas grup mereka. Ray turut berpartisipasi dalam penulisan lirik utama Looks Can Kill. Gal dan Liz juga terlibat dalam penulisan lirik lagu tersebut. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya di perjalanan sore ceria. Saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Masih suasana awal Oktober teman Pro 2, gimana nih sejauh ini Oktobernya, apakah aman sentosa? Atau masih harus bergelut dengan berbagai macam deadline ya teman Pro 2? Gak apa-apa, dinikmati aja ya teman Pro 2. Saya pasti kebersamaan di perjalanan sore ceria. Kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu ya. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh teman Pro 2, atau di WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 di

perusahaan air minum tersendat-sendat dalam menyalurkan pasokan air ke masyarakat Teman Pro 2, dan hingga saat ini juga warga berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan air yang dibagikan menggunakan mobil pickup ke permukiman.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita kembali update informasi ya teman Pro 2. Kali ini datang dari guru dan murid jenjang TK, SD hingga SMP di Kota Kendari nih, yang dianjurkan ya untuk menggunakan masker saat beraktivitas di sekolah. Ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari ya saat dikonfirmasi teman Pro 2. Yang mana dia menjelaskan imbauan ini itu merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah kota terkait kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Kendari, dan pemerintah Kota Kendari sebelumnya juga mengeluarkan imbauan kewaspadaan terhadap kabut asap di hari Minggu kemarin ya. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diminta menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari layanan kedaruratan pemerintah Kota Kendari yang menerima 3.121 panggilan sepanjang bulan September 2026 dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi instansi yang paling banyak menerima laporan untuk ditindaklanjuti. Nah, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahurianto juga mengatakan dari ribuan panggilan ini sebanyak 2.157 panggilan dinyatakan valid, sementara 964 panggilan lainnya masuk kategori tidak valid termasuk prank dan juga ghost call teman Pro 2. Dan dari ribuan panggilan valid itu, petugas meneruskan laporan sesuai jenis kejadian kepada instansi yang memiliki kewenangan, dan sepanjang September terdapat 246 tiket laporan yang diteruskan untuk mendapatkan penanganan. Dan Damkarma teman Pro 2 menjadi instansi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 53 tiket. Angka ini juga menempatkan Damkarmat di posisi teratas ya dalam penanganan laporan masyarakat melalui layanan kedaruratan pemerintah Kota Kendari.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal ikuti ya ajang Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 4 Makassar tahap ketiga. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

mereka untuk mewakili Korwil 4. Sebuah ajang yang mempertemukan talenta dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat, dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini, Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran

0: saatnya talenta terbaik menunjukkan kemampuan vokal terbaik mereka untuk mewakili Korwil 4. Sebuah ajang yang mempertemukan talenta dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat, dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini, Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sipaisky Tenggara Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

nama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, ewako!

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari

Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.rri.id. Kabar Katina Tanah Ulu.

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya.

Halo semuanya, saya Yudit Clara Stabulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di Bintang Radio RRI.

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

semuanya, saya Reski Elzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Korwil 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya di bintangradio.rri.id.

biasa disapa Ikma. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lono, Kecamatan Gunung, Kabupaten Buang. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradiorri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika.
2: Komika.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Yayan ya, teman Pro 2. Setelah tadi kita ikuti bersama tahapan selanjutnya di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa ya, vote perwakilan RRI Kendari, teman Pro 2 di bintangradio.rri.id tentunya. So, kebersamaan di perjalanan Sore Ceria, kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif ya. Beragam sajian informasi tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sama Mi Gi beli mic ini, teman nih Mi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Mi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Mi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, cuaca akhir-akhir ini tuh memang panas banget ya teman Pro 2. Rasanya kayak pengen yang segar-segar. Tapi ada beberapa orang juga yang kayaknya menghindari minuman yang dingin. Alasannya tuh diet teman Pro 2. Katanya tuh air es itu justru bisa menyebabkan berat badan kita naik. Siapa nih yang masih menghindari air es karena takut gemuk? Faktanya teman Pro 2, air putih tanpa tambahan gula itu tidak mengandung kalori terlepas dari suhunya ya. Karena tubuh tuh memang menggunakan sedikit energi untuk menyesuaikan suhu air ya. Tapi jumlahnya terlalu kecil untuk memberi dampak signifikan terhadap pembakaran kalori. Jadi minum air putih justru bisa bantu menjaga hidrasi, mendukung aktivitas fisik kita, dan juga mengurangi asupan kalori kalau menggantikan minuman manis. Jadi teman Pro 2 ya, kalau kamu pengen minum minuman yang dingin ya air es, nggak apa-apa, nggak usah takut teman Pro 2.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iyoi, pusing kepala ku kasihan. Baik itu gasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusakmu juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, saya mengerti, Ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-cita.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah menyiapkan stimulus PPN ditanggung pemerintah nih untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Natal dan juga tahun baru 2026-2027. Dan besaran stimulus ini diperkirakan mencapai 11% ya sesuai tarif PPN yang berlaku, tapi masih menunggu harmonisasi dalam peraturan Menteri Keuangan nih teman Pro 2. Nah, selain PPN DTP, Kementerian Perhubungan ini juga mengkaji penyesuaian passenger service change teman Pro 2, dan untuk menjaga harga tiketnya tuh tetap terjangkau saat mobilitas masyarakat meningkat selama momen Natal dan tahun baru.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, 40 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib pada kali ini sebuah judul siksa meninggalkan sholat. Pendengar rahimakumullah, saya ingat sebuah kisah memilukan tentang siksa orang yang meninggalkan sholat sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Jawazir. Dalam kitab ini Ibnu Hajar menceritakan bahwa ada seorang yang meninggal dunia sementara saudara laki-lakinya ikut serta dalam upacara penguburannya. Ketika jenazah si fulan itu terkubur, sebuah kantong uang terjatuh dan masuk dalam liang kubur. Pada waktu itu saudara laki-laki si fulan yang meninggal dunia itu tidak sadar bahwa uangnya telah terjadi. Ketika saudara laki-laki si fulan yang meninggal dunia itu telah pulang ke rumahnya, ia mencari keberadaan kantong uangnya. Saat itulah ia ingat bahwa kantong uangnya telah terjatuh ke dalam liang lahat. Ia pun merasa sedih. Akhirnya secara sembunyi-sembunyi ia menggali kubur yang tadi untuk mengambil kantong yang uang tersebut. Tetapi ketika kuburan itu digali, tiba-tiba jilatan api keluar dari dalam kubur. Sambil menangis ia segera menemui ibunya dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Ia bertanya kepada ibunya, "Mengapa terjadi demikian, Bu?" Sang ibu menjawab, "Saudarami itu sering bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat dan selalu mengkodok sholatnya." Cerita yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ternyata mirip dengan kisah nyata yang terjadi di Oman. Diceritakan bahwa ada seorang yang terbiasa meninggalkan sholat. Konon ia mengalami siksaan yang sangat pedih. Ceritanya begini. Seorang pemuda berusia 18 tahun meninggal di salah satu rumah sakit di Oman. Jenazah pemuda tersebut digali kembali dari kuburnya setelah 3 jam. Dimakamkan yang disaksikan oleh ayahnya. Pemuda tersebut meninggal di rumah sakit. Dan setelah dimandikan, ia dimakamkan secara Islam di hari itu juga. Tetapi setelah pemakamannya, ayahnya merasa ragu atas diagnosis dokter dan menginginkan anaknya untuk diidentifikasi kebenaran penyebab kematiannya. Seluruh kerabat dan temannya begitu terkejut saat mereka melihat kondisi mayat pemuda itu. Mayat itu begitu mengenaskan. Meski baru 3 jam dikubur, wajah dan rambutnya tampak keabu-abuan seperti orang yang sudah tua. Selain itu tampak jelas siksaan dan pukulan yang amat keras dengan tulang-tulang kaki dan tangan yang hancur. Seluruh badan dan mukanya memar, matanya yang dibuka seakan memperlihatkan ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan. Darah yang begitu jelas menandakan bahwa pemuda tersebut sedang mendapatkan siksaan yang amat berat. Konon menurut ayahnya, anak tersebut tidak pernah mengerjakan sholat fardu. Demikian kisah pedih orang-orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di akhir renungan ini, mari kita menundukkan kepala seraya berdoa semoga Allah memberikan kita sifat istiqomah dalam mengerjakan sholat. Tentu doa ini tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita. Semoga mereka menjadi generasi yang tekun menjalankan sholat, sebagaimana doa yang tercantum dalam firman yang berikut: Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Pendengar rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dino, kulihat ke tuh foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Puh, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kita bersama di FYI teman Pro 2 ya, for your information. Ada yang lagi viral nih teman Pro 2, ada idol virtual yang sekarang tuh sudah sampai di level bikin nungguin fansnya teman Pro 2. Karena memang teknologi makin kesini makin bikin batas dunia nyata dan virtual jadi tipis ya teman Pro 2. Salah satu buktinya tuh ada Plave, ini tuh grup K-pop yang seluruh membernya tampil dalam wujud virtual. Jadi meski karakter yang kita lihat virtual, tapi ternyata sosok dibalik para member Plave ini tetap manusia yang menjalankan penampilan mereka dengan teknologi teman Pro 2. Dan popularitas mereka juga tidak main-main loh teman Pro 2. Sekarang bahkan ya teman Pro 2, mereka tuh lagi menjalani tur global yang sekaligus menjadi tur dunia pertama mereka sejak debut. Dan tur ini membawa Plave itu mampir ke sejumlah negara di Asia hingga Amerika Serikat.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sore ceria hari ini. Tapi tenang aja, di jaga malam kamu bakalan ditemenin sama rekannya Yan. Siapa lagi kalau bukan Queen Vivi.
4: Hai, hai Queen. Oh my God.
3: Wow.
4: Langsung dimatiin radio.
3: Langsung ganti frekuensi. Aduh, apaan ini?
4: Janganlah ya. Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Nanti kita awali dengan obrolan komunitas.
3: Nah,
4: ini komunitas yang harusnya semua anak muda masuk deh di komunitas
3: iya,
4: ini.
3: Iya benar. Kayaknya bukan semua anak muda aja deh.
4: Semua orang.
3: Iya.
4: Tapi ini lebih ke aksi nyata dari anak-anak muda.
3: Iya benar-benar.
4: Jadi seperti apa?
3: Buat kamu yang masih merasa muda ya, jiwa muda.
4: Oh iya.
3: Cocok.
4: Nyinggung ya?
3: Aku tidak menyebut angka ya.
4: Oke. Hanyalah angka. Umur adalah angka. Hanyalah angka ya.
3: Oke deh. Kalau gitu selamat bertugas buat Kak Vivi.
4: Thank you.
3: Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan jaga malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu Yayan pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

teman-teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari memastikan penjualan tabung gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi dapat dikenai sanksi sebab menjadi salah satu pelanggaran yang mendapat tindakan tegas pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, menjelaskan ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Sultra Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Ex-Dinary Heroes membagikan teaser bertajuk What's Your Blank menjelang perilisan mini album terbaru Impulse. Teaser ini menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback terbaru band di bawah naungan JYP. Ex-Dinary Heroes dijadwalkan merilis mini album ke-9 Impulse pada 12 Oktober 2026. Album ini akan tersedia di berbagai platform musik mulai pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Adapun album Impulse menjadi comeback pertama Ex-Dinary Heroes setelah Gun Il meninggalkan grup. Kepergian Gun Il membuat grup melanjutkan aktivitas dengan 5 anggota. Gun Il sebelumnya menjadi drummer sekaligus leader Ex-Dinary Heroes sejak grup ini debut. JYP Entertainment mengumumkan kepergiannya dan mengakhiri kontraknya pada Agustus 2026. Promosi mini album ini sebelumnya menghadirkan konsep Impulse Vernissage melalui kanal Pinterest dan dilansir dari IMPC Entertainment. Promosi ini berlangsung pada 28 September hingga 4 Oktober 2026 lalu. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: 98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi dengan Vivi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Mengawali perjalanan Jaga Malam hari ini teman Pro 2, seperti biasa kita berada di obrolan komunitas. Tapi ini ada spesialnya di malam ini teman Pro 2, karena Vivi tidak sendiri. Vivi bersama teman-teman komunitas Turun Tangan. Oh, kalau kamu yang tidak asing dengan komunitas ini karena pernah nih mereka main nih teman Pro 2. Kali ini main lagi dengan member baru lagi nih teman Pro 2 ya. Oke. Dan juga pastinya ada pembahasan seru yang patut kamu ikuti. Anyway, kita juga bakalan live ya. Oh ya, sudah live di TikTok RRI Kendari, bisa gabung bareng kita nih teman Pro 2 di malam hari ini. Yang mau tanya-tanya seputar komunitas atau mau tanya-tanya secara personal, jangan nih, komunitas saja. Karena kita berada di obrolan komunitas. Kita sapa dulu teman-teman dari komunitas Turun Tangan Kendari. Hai.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ketemu lagi dengan ya, Syahrun. Dan ini member barunya nih.
1: Member baru.
0: Member baru yang baru Vivi temui malam ini. Jadi teman Pro 2 malam hari ini ada Syahrun Mubarak selaku koordinator umum Gerakan Turun Tangan Kendari, dan juga Sumarniati atau Nia akrabnya ya dipanggilnya, selaku sekretaris Gerakan Turun Tangan Kendari. Welcome Nia di Pro 2, gimana? How do you feel?
1: Dag duk.
0: Aduh, tenang, nanti Syahrun yang bimbing.
1: Saya pun deg-degan sedikit kak.
0: Aduh,
2: agak grogi ya.
0: Oke, kita santai aja ya di malam ini teman Pro 2. Anyway, Gerakan Turun Tangan pernah datang nih ke sini. Vivi kalau gak salah ingat waktu itu Syahrun salah satunya ya. Sama dua temannya yang lain itu steering committee.
1: Betul, betul.
0: Kak Habib.
1: Iya, Kak Habib
0: dengan Kak Jasman. Nah, Nia saat itu sudah masuk di Gerakan Turun Tangan?
2: Iya Kak, sudah masuk.
0: Oh iya, kenapa kamu Syahrun tidak ajak Nia?
2: Coba dijelaskan.
0: Nia bisanya sekarang.
1: Iya, karena kesempatan ini kita bagi-bagi ya Kak.
0: Makanya
1: kami berikan dulu yang senior-senior juga.
0: Iya, dibuka dulu sama founder-foundernya.
1: Betul-betul, founder dulu.
0: Oke, ide. Boleh diperkenalkan lagi nih kalian di posisinya Gerakan Turun Tangan Kendari, dan juga kalian bergabungnya sejak kapan? Mungkin reminder lagi nih ke teman-teman Pro 2 dan juga Gerakan Turun Tangan Kendari itu sudah ada di Kendari sejak kapan sih? Boleh, silakan. Kameranya bisa dilihat masing-masing di depannya.
1: Oke. Halo teman-teman.
0: Oke, silakan. Silakan dari Syahrun dulu ya.
1: Ya, jadi alhamdulillah kami bergabung di Turun Tangan Kota Kendari itu Kak pada tahun 2025 ya, betulnya.
2: Betul.
1: Dan Turun Tangan Kota Kendari mulai masuk di tahun 2016.
0: Oh.
1: Iya, itu pertama kali masuknya, tapi sempat ada beberapa periode vakum dan akhirnya diaktifkan kembali pada tahun 2023.
0: Oke, baik.
1: Kalau untuk terbentuknya 2013 ya?
2: Iya, betul sekali Kak.
0: Karena 2013.
2: 2013 tanggal 20 September.
1: Masih diapal ya? Luar
0: biasa. Memang kalau sekretaris toh, inventarisnya dia harus tahu itu semua. Oke, Nia, kamu sendiri bergabungnya sejak kapan? Apakah sama dengan Syahrun?
2: Kebetulan Kak Syahrun duluan yang ikut bergabung, sempat dulu bergabungnya lewat jalur kolaborasi.
0: Iya, maksudnya seperti apa ini jalur kolaborasi?
2: Awalnya kami kolaborasi dengan komunitas Turun Tangan, setelah dilihat-lihat ternyata seru ya komunitas Turun Tangan, jadi ikut bergabung di komunitas Turun Tangannya. Kalau enggak salah itu hari bergabungnya lewat ini ya, kegiatan camping tahun baru tahun 2026 itu awal bergabungnya di Gerakan Turun Tangan Kendari.
0: Jadi berawal dari kolaborasi. Kamu waktu itu Syahrun seperti apa gabungnya pertama kali?
1: Kalau saya memang Kak pas mereka buka open
0: rekrutmennya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi kalau Nia bergabung karena ada kolaborasi sebelumnya. Ya, kalau Syahrun memang ada opreknya.
1: Betul.
0: Jadi join deh.
1: Join langsung.
0: Oke, deh. Nah, ini kata Nia dari 2013 tanggal berapa tadi Nia?
2: Tanggal 20 September.
0: Oh my god, sangat diingat.
1: Memang harus ingat buat ya.
0: Nia, untuk posisi sekretaris, kamu sudah berapa lama nih Nia?
2: Untuk posisi sekretaris itu baru sekitar 5 bulan atau 4 bulan lah.
0: Oh, oke.
2: Okay. 4 bulan.
0: Baik.
2: Karena kemarin pemilihannya di bulan Mei ya.
1: Iya,
2: 4 bulan mau jalan 5 bulan.
0: Oh, berarti ini pengurus baru ya?
1: Pengurus baru.
0: Sempat di-spill enggak sih yang waktu itu pertemuan pertama bakalan ada pengurus baru? Nah, ini
1: ya.
2: Wajah-wajah kami.
0: Oke, ini menarik nih. Boleh dijelasin dulu nih ke teman-teman Proy 2 ya, ceritain dulu ini gerakan aksi turun tangan saat aktifnya itu apa-apa saja nih yang kalian lakukan. Mungkin diwakili dulu Syahron, habis itu dilanjutkan sama Nia ya.
2: Boleh.
0: Oke.
1: Ya, jadi ini ya Kak Vivi, kami gerakan

0: waktu itu yang membuat langsung okay, ini harus diaktifkan kembali nih
1: yeah.
0: untuk komunitas gerakan turun tangan sendiri.
1: Ya, jadi seperti yang saya dengar cerita awalnya Kak, pada tahun 2003 itu memang masih senior-senior ya, yang bahasanya kemarin steering, yang sempat menjalankan untuk hanya sebagai kegiatan kerelawanan. Tetapi pas kami mulai bergabung, kami berpikir bahwa bagus nih kegiatan relawan ini bisa dijadikan sebagai wadah untuk teman-teman membuat sebuah kayak apa ya, karya-karya baru juga begitu, dan juga bisa menyalurkan semangatnya untuk membantu orang lain. Jadi makanya kemarin Kak, yang pas saya datang di sesi pertama ini, yang kemarin itu langsung saya buat gerakan kolaborasi dengan beberapa komunitas dan lembaga.
0: Oke.
1: Kolaborasi untuk membantu masyarakat yang terdapat banjir.
0: Oh iya, yang waktu itu kan
1: data. Betul. Setelah itu dari situlah alhamdulillah saya buka open recruitment juga bersamaan, dan syukurnya pengurus yang mendaftar sekitar 52 orang ya kalau tidak salah.
2: Iya, betul sekali, 52 orang.
1: Jadi sebanyak paling banyak lah di kepengurusan kami nih untuk pengurus.
0: Oh, wow, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Nia, kamu kan tadi ceritanya gabungnya karena dari kolaborasi.
2: Iya, betul.
0: Kolaborasi
2: kan.
0: Itu sebelumnya kamu sebagai apa? Apakah relawan atau tergabung di mahasiswa atau seperti apa?
2: Kebetulan juga bergabung lewat kolaborasi. Sebelumnya saya masih menjadi koordinator salah satu komunitas relawan juga di Kota Kendari. Kemarin itu dalam rangka ini ya, mau demisioner, menyelesaikan masa jabatannya buat satu kegiatan besar. Dan alhamdulillah kemarin ketemu sama salah satu steering dari Turun Tangan Kendari, mengajak berkolaborasi. Dari situ awal masuknya di gerakan Turun Tangan Kota Kendari.
0: Baik. Nah, Nia, ini kan kamu sebagai sekretaris nih, apalagi dibilangnya tadi juga sebagai pengurus baru ya.
1: Iya, betul.
0: Oke ya, untuk tahun ini sampai kapan nih periodenya?
1: Insya Allah sampai 2027 ya.
2: Iya, bulan, bulan Mei.
0: Bulan Mei, kalau mau diperpanjang lagi boleh. Masih banyak posisi lain, posisi lain. Oke. Nah, Nia, gerakan turun tangan sendiri, apa sih makna dari gerakan turun tangan dari namanya komunitas ini?
2: Dari namanya sendiri itu kan sudah gerakan turun tangan, di mana dia komunitas kerelawanan yang menurutku itu komunitas ini langsung turun ke masyarakat ya. Mungkin banyak juga komunitas-komunitas kerelawanan yang lain, namun kalau saya sih lebih tertariknya ke turun tangan. Selain dari komunitas kerelawanan, rasa kekeluargaan antar anggota di dalam gerakan turun tangan Kota Kendari itu sangat kuat sekali Kak.
0: Okay.
2: Jadi kami baru awal ketemunya di gerakan turun tangan, kayak termasuk sama Kak Sarun, sama kakak-kakak steering, sama anggota-anggota lainnya itu kayak sudah lama ketemu, kayak akrabnya kayak sudah akrab sekali gitu.
0: Oh iya, langsung udah bilang Sarun, kan kita sebelumnya kolaborasi. Gak seperti itu ya. Jadi memang selain memang maknanya turun tangan itu sendiri langsung bersentuhan langsung ya dengan masyarakat, ini menarik juga sih teman Pro 2, karena dari maknanya kayak oke, kita ini berarti menjadi bagian nih dari aksi nyata itu sendiri. Oke deh. Ini wow, sudah banyak yang bergabung ya.
1: Halo,
0: di
1: teman-teman.
0: Live TikTok RRI Kendari. Vivi mau sapa dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya seputar komunitas gerakan turun tangan Kendari. Ada Put, ada Ode Mandi, ada NY, ada Sul, Lemon, Gacor, Ilang. Oh, ada kah teman-temannya? Ulul Amri juga gabung nih. Guys, boleh langsung tanya-tanya ya di kolom komen di live TikTok RRI Kendari. Ada Nia dan juga Syahrun di sini. Oke, ini Vivi mau tanya dulu, boleh di reminder lagi? Kan ini memang baru-baru aja untuk pemilihan pengurus barunya.
1: Iya, Kak.
0: Opreknya berarti baru-baru juga.
1: Iya, baru.
0: Oke. Nah, ini siapa-siapa yang bisa gabung di situ? Mana tahu mungkin kayaknya saya belum bisa gabung deh karena mungkin saya masih sekolah atau mungkin saya sudah ada kerjaan ini. Apa sih spesifikasi khususnya, Syahrun?
1: Oke, kalau untuk spesifikasi khususnya sebenarnya tidak ada ya Kak. Yang penting yang pertama, yang namanya relawan itu sudah jelas seseorang yang mau bekerja tanpa dibayar.
0: Iya.
1: Jadi, dan untuk umurnya itu kami tidak membatasi, maupun anak-anak kami bisa saja merekrut, yang penting dia siap dan ada izin dari orang tua.
0: Oke.
1: Karena kemarin waktu clean up juga ada beberapa ya, sempat anak-anak sekali yang mau gabung. Ini anak SMP loh kak.
0: Oke.
1: Bilang kak, nanti kalau saya

0: mulai masuk ke SMA mungkin bisa gabung di turun tangan nih. Karena seru saya lihat kita punya kegiatan-kegiatan. Saya bilang yo gabung Mide. Gitu.
1: Oke, okay. Terakhir kegiatan apa nih yang dilakukan oleh gerakan turun tangan Kendari? Aksi apa?
0: Oh, kalau aksinya
1: yang terbaru.
0: Iya, waktu milad turun tangan seluruh Indonesia.
1: Oh.
0: Kita mengadakan apa ya? WITPES.
2: Iya, kemarin kegiatan dari pusat kegiatan serentaknya itu kegiatan WITPES. Namun kami dari turun tangan sendiri buat konsep dikaitkan dengan clean up. Yeah. Jadi kami kemarin membuka ini ya ruang kolaborasi bersama komunitas-komunitas serta lembaga-lembaga dari kampus untuk ikut berkolaborasi di kegiatan untuk memperingati Milad GTT. Yeah,
1: oh, betul. Yes, teman Pro 2. Perlu diingat ini komunitasnya se-Indonesia ya.
0: Yeah,
1: bukan betul. Hanya ada di Kota Kendari tapi se-Indonesia. Tapi betul. Untuk tupoksi-tupoksinya sendiri ada tupoksi khusus nih untuk di Kota Kendari ya, betul, seperti betul. Sosial dan budaya ya tadi ya,
0: seni dan budaya.
1: Oke, ada sapaan buat Kak Sahrun dari Gacor.
0: Siapa nih Gacor?
1: Siapa nih Gacor? Yang baru gabung juga ada Eva Genan ya di sini, Lex dan juga Jainal. Boleh teman-teman Pro 2 di tap like dan juga di share live TikToknya. Terus komen-komen yang mau tanya-tanya. Nah, ini Nia, kamu kan baru-baru ini kan bergabungnya untuk di komunitas Gerakan Turun Tangan Kendari. Apa nih kegiatan pertama kamu saat kamu masuk di Gerakan Turun Tangan Kendari? Di luar dari kolaborasi ya?
2: Oh iya, di luar dari kolaborasi. Kebetulan kemarin pas sudah masuk di Gerakan Turun Tangan Kendari, kita langsung turun ini ya... kita langsung turun penggalangan dana untuk korban bencana Sumatera.
1: Oh iya, yeah,
2: itu kegiatan pertama setelah kolaborasi.
1: Oke.
2: Kebetulan kemarin kita penggalangan dana sekitar 3 hari ya. Sekitar 3 hari mulai dari hari pertama itu di Pasar Baru kalau enggak Boulevard. Hari pertama kami di Boulevard, hari kedua kami keliling kampus di Universitas Haluoleo. Terus malamnya kami sambung ke ini, ke Lampu Merah Pasar Baru. Dan hari ketiganya itu di MTQ. Itu kegiatan pertamanya setelah gabung di turun
1: Gimana
2: tangan.
1: Gimana perasaan kamu saat pertama kali gabung? Dan bedanya kan sekarang sudah jadi membernya tuh waktu itu. Yang sebelumnya kan kolaborasi. Apakah di luar dari ekspektasi, melebihi ekspektasi kah, atau seperti apa nih Nia?
2: Kalau melebihi ekspektasi ya pastinya. Karena kan ketika gabung di turun tangan Kendari ini langsung kayak istilahnya langsung berhadapan langsung ya sama masyarakat. Langsung kayak pengabdian gitu. Kayak ini langsung turun langsung membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kalau misalnya awalnya mungkin hanya bisa dibantu dengan doa, tapi ini kita ikut berdampak.
1: Definisi
2: ikut
1: turun tangan. Betulan ya.
0: Ayo turun tangan.
1: Oke deh, baik teman Pray 2. Ini seru sekali ya pembahasan kita dengan komunitas Gerakan Turun Tangan. Tentunya masih banyak aksi lain nih yang mereka lakukan, dan juga kita mau cari tahu nanti bagaimana kedepannya lagi nih aksi dari Turun Tangan Kendari sendiri. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh langsung kirimkan pertanyaan via komen TikTok boleh, atau
0: komen,
1: via WhatsApp di 0821-8830-908. Kita break dulu sejenak Nia dan juga Syahrun. Buat teman-teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Radio, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi di obrolan komunitas dan juga teman-teman dari gerakan Turun Tangan Kendari. Yeah. Oke, okay. Sahrun dan juga Niat. Tadi diinfoin kalau terakhir itu kegiatannya penggalangan dana ya? Nah, ini kan biasanya kalau penggalangan dana tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri. Karena ini vibes-nya bukanlah kita turun membantu nih, tapi lebih ke meminta bantuan nih. Untuk terlibat langsung juga nih ke masyarakat-masyarakat yang pastinya banyak ya jenis-jenisnya. Kalau dari Sahrun sendiri yang sudah senior ya.
1: Aduh, amin.
0: Amin. Kalau lebih senior dari Nia. Nia dulu deh ya.
1: Nia,
0: yang pengalaman kamu saat penggalangan dana pertama kali dengan komunitas Gerakan Turun Tangan Kendari, apa nih yang menjadi tantangannya yang kamu lihat?
2: Yang menjadi tantangan dari kegiatan penggalangan dana itu ya lebih ke ini. Ternyata tidak semua masyarakat itu saling peduli. Karena justru ya pada saat penggalangan dana itu justru lumayan banyak juga ya dari teman-teman, dari masyarakat sekitar situ yang istilahnya gimana ya, acuh tak acuh gitu. Kayak ya sudah, ada bencana, ada tidak, tidak ada, tidak terlalu pusingkan masalah yang begituan. Jadi kemarin kebanyakan pas kita turun penggalangan dana itu ada juga yang kayak, oh pergi mi, ndak oh pergi mi, ndak mau, ndak usah, terima kasih, jangan, sudah mi. Jadi kita lihatnya ternyata masyarakat itu masih ada juga ya beberapa yang tidak tersentuh hatinya mungkin ya, yang tidak tersentuh hatinya, atau mungkin dia mungkin lebih ke ini ya, mungkin lebih ke mendoakan saja ya, dibanding langsung berdonasi atau apapun itu.
0: Oke, kalau kamu lihat sudah tantangannya seperti itu, kira-kira mungkin nanti kan pasti bakalan ada lagi nih gerakan untuk penggalangan dana ya, kamu sudah mentaktisinya seperti apa?
2: Kalau untuk taktisnya sendiri, kalau misalnya ada kegiatan lagi ya penggalangan dana, kayaknya kami dari lokasi-lokasi yang kemarin sempat kita jadikan penggalangan dana itu, kita cari yang lebih ini ya, yang lebih banyak didapat pada saat penggalangan dana. Terutama kemarin di sini ya, salah satu lokasi yang paling strategisnya menggalang dana itu untuk korban bencana kemarin di perempatan Pasar Baru. Di situ alhamdulillah juga dari teman-teman yang melintas di sekitar situ ikut berkontribusi juga ya untuk membantu korban bencana di baik di Sumatera ataupun di Kendari. Karena kan kemarin kami kegiatan penggalangan dana itu ada dua kali untuk kegiatan Sumatera dan Kota Kendari kemarin bencana banjir.
0: Oke, baik. Nah, Sahrun, yang pastinya bukan kemarin pertama kali kamu turun di penggalangan dana. Apa nih, ada cerita seri apa nih dari aksi penggalangan dana? Apa yang menurut kamu, oh ini tantangannya setiap kita penggalangan dana pasti tantangannya seperti ini nih.
1: Ya, jadi setiap daerah kan memiliki karakternya masing-masing ya, Kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau untuk kita sendiri di Kota Kendari, sebenarnya alhamdulillah cukup banyak yang memberikan bantuan. Cuman sebagian besar ada yang kurang enak bahasanya lah untuk kita dengarkan. Misalnya saja kata, kami sempat menggalang dana, ada yang bahasakan kalau kita bantu mereka, apakah mereka mau bantu kita kembali. Jadi
0: mengharapkan timbal balik.
1: Betul-betul. Jadi saya rasa mindset seperti inilah yang harus sebenarnya kita ubah. Karena sama seperti kami, kami ini juga kalau mau dipikir apa untungnya kami mau harus membantu orang, enak lebih baik enak tidur di rumah toh bahasanya kalau kita anak-anak dari pergi nongki kan di tekli. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk tantangannya sendiri memang kesadaran masyarakat sih yang harus kita bantu untuk 1.000-2.000 pun gak apa-apa. Kami memang menyusun tema itu bukan seberapa besar donasi yang kamu berikan, yang kasih toh, tapi seberapa besar niatmu untuk membantu begitu. Dan apa ya, makanya kami setuju membangun kolaborasi, Kak. Supaya orang pada percaya, oh ini gerakan besar ini. Jadi kalau banyak orangnya, mereka lebih sungkan untuk memberikan begitu.
0: Iya, itu sih yang menjadi salah satunya juga ya. Kalau Vivi sebagai yang masyarakat umumnya mungkin ada perspektif lain yang kayak, ih ini betulan jika
1: resmi jika, saya pun kadang gitu kan, kalau ada yang itu. Kita dapat kan.
0: Padahal sudah memakai atribut-atribut yang lengkap, tapi kan orang juga tidak mengetahui nih apakah benar nih atributnya ataukah tidak. Nah kalau dari gerakan turun tangan Kendari, kalian apa nih yang ingin disampaikan ke teman-teman Pro2? Kalau misalnya nanti kalian akan turun lagi ke masyarakat, entah itu penggalangan dana ataupun juga mengedukasi secara langsung ya di lingkungan terbuka misalnya, apa nih yang ingin diberitahu ke teman-teman Pro2 untuk menandai kalau ini loh yang betul-betul gerakan turun tangan Kendari, dia itu atributnya seperti ini, terus ada mungkin logonya seperti apa, jangan sampai ada yang oh ini tapi tidak ada logo ininya gitu. Apa nih yang menjadi trademarknya kalian?
1: Saya dulu ya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Ya, jadi kalau saya sendiri selaku koordinator Kak, tentunya pasti branding di media sosial itu tetap kita bangun terus. Makanya saya kadang berikan ke anak-anak muda yang mau join, coba kalian cek IG-nya kami, Turun Tangan Kota Kendari. Jadi di situ, nah syukurnya juga Kak, kami sangat bersyukur sebenarnya bisa diundang ketiga kalinya ke RRI ini.
0: Terima kasih juga loh kalian juga mau main-main.
1: Karena sebagai komunitas relawan, tentunya ini sebagai kesempatan besar kami untuk memberikan apa ya, promosi juga ke teman-teman bahwa kami ini betul-betul memang mengisi waktu di perkuliahan sebagai anak mahasiswa, anak muda yang ingin memberikan dampak ke masyarakat. Tentunya kebahagiaan kami juga bisa jadi dari situ gitu. Jadi untuk kedepannya kalau teman-teman kami dari Turun Tangan Kendari melakukan aksi, mungkin teman-teman yang lain yang penasaran bisa join, bisa tanya-tanya langsung ke DM ke IG kami. Dan juga insya Allah kami akan tetap membuka ruang komunikasi bagi teman-teman yang ingin diskusi, ingin melakukan aksi, kolaborasi, ya kami siap untuk membantu.
0: Oke, ini ada yang ingin ditambahkan?
2: Betul sekali Kak, jadi kalau misalnya dari gerakan-gerakan yang kami bangun ya, dari gerakan Turun Tangan Kota Kendari itu lebih ke brandingnya kami di Instagram. Jadi apapun kegiatannya kami itu selalu diposting lewat Instagram. Apalagi terutama penggalangan dana ya, yang notabene mungkin dari teman-teman atau masyarakat di luar sana bertanya-tanya, mungkin ini betulan Kak uangnya disalurkan atau tidak. Nah caranya kami itu kemarin, kami itu transparan sekali ya. Jadi setiap selesai kami menggalang dana, kami langsung umumkan dana yang terkumpul sekarang berapa, dana yang yang kami dapatkan hari ini berapa, dana yang dari hari-hari kemarin berapa, dan untuk penyalurannya pun kami sangat-sangat transparan ya. Kami selalu umumkan di media sosial Kendari Turun Tangan ya. Segala kegiatan, segala rencana untuk kegiatan-kegiatannya itu selalu ada di sana. Karena banyak sekali ya teman-teman yang kami temui di luar selalu bertanya-tanya, Kak bagaimana join di Turun Tangan? Bagaimana join di Turun Tangan? Kalau mau join di Turun Tangan itu sebenarnya gampang sekali ya. Kami itu memang sekarang sudah ada 52 pengurus yang tergabung di Turun Tangan, tapi kami tidak membatasi relawan yang mau ikut bergabung di komunitas Turun Tangan. Iya, volunteer. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau jadi volunteer, yang mau jadi relawan di Turun Tangan Kota Kendari itu sangat-sangat boleh. Dan caranya ya tinggal DM saja di Instagramnya Kendari Turun Tangan.
0: Kendari Turun Tangan. Oke, boleh dulu di follow nih teman-teman Pro2 Instagram dari Kendari Turun Tangan. Vivi cantumkan nih, sematkan di kolom komen live TikTok. Jadi kalian bisa follow di situ dulu, biar tahu nih, oh ini nih komunitas gerakan Turun Tangan Kendari ya, di Instagram Kendari Turun Tangan.
1: Apa nih ya, IG-nya Nia juga?
0: IG Nia nanti aja.
3: Jangan di-spill dong.
0: Aduh tidak mau di-spill. Kalau yang ini tidak bisa transparan nih. Kalau IG Vivi udah tahu nih.
1: Nanti kita kembali.
3: Nanti dibuka ya di Kendari Turun Tangan.
0: Oke, nah ini kan tadi kita bahas tantangan-tantangannya. Nah kalau bicara tentang apa sih yang aksi yang paling memorable nih di kalian berdua? Mungkin kalau Nia bisa di luar dari gerakan turun tangan, kalau misalnya merasa ini kan masih baru ya gabungnya. Iya. Kalau Sahrun dulu deh, kamu jangan di luar dari komunitas gerakan turun tangan nih.
1: Pastinya kak, nanti saya di.
0: Iya. Yang paling memorable nih di kamu, setelah berapa bulan nih terakhir gerakan turun tangan main di Pro 2? Nah, adakah lagi yang baru yang memorable di kamu?
1: Kalau secara memorable sih kak masih itu ya, gerakan aksi kolaborasi turun tangan, apa, aksi gerak cepat turun tangan Kendari yang pasca banjir.
0: Oke.
1: Karena saya pikir ini adalah aksi terbesar kami yang mana bisa menggabungkan 10 komunitas relawan, 5 komunitas lembaga daerah, dan juga beberapa organisasi kampus.
0: Oke.
1: Jadi kami mengajak mereka itu langsung mengadakan kolaborasi besar-besaran. Karena jangan sampai teman-teman mengira bahwa kita hanya membantu orang-orang di luar daerah, tetapi di daerah kita sendiri pun yang harusnya butuh toh. Karena memang kan di Kota Kendari kemarin yang bahasanya ada beberapa titik yang lumayan terkena banjir, misalnya di Wanggu kan kak, dan di beberapa titik juga tidak terkena. Jadi memang kita harus fokusnya di situ. Jadi memang yang paling memorable itu yang pas gerakan aksi gerak cepat kolaborasi 15 kolaborasi kolaborator.
0: Okay. Itu ya teman Pro 2 tetap yang paling utama yang kita harus tolong dulu yang terdekat dengan kita.
1: Betul sekali,
0: itu yang dianjurkan juga kan. Okay. Jadi jangan ada negative thinking lagi nih, apakah mereka akan bantu kita? Tidak seperti itu teman Pro 2.
1: Tidak begitu fair musuh.
0: Okay, Nia, apa nih dari komunitas atau gerakan aksi sosial deh yang pernah Nia ikuti yang paling memorable, dan mungkin Nia harapkan nanti kalau misalnya di gerakan komunitas turun tangan Kendari ada lagi seperti itu, tapi yang tentunya yang hal yang positif ya, kalau misalnya turun tangan. Yang memorable di ini apa nih?
2: Kalau yang memorable di saya ya, selama berkegiatan di masyarakat itu kegiatan kolaborasi pertama sama turun tangan Kendari.
0: Oh, siap, bagus masuknya.
1: Yang di Panti Jompo itu?
2: Iya, yang di Panti Jompo.
0: Oke, waktu itu apa kegiatannya di Panti
2: Jompo? Kegiatannya kemarin kami itu kegiatan pertama kali bakti sosial ini berkunjung ke Panti Jompo Sentra Meohai. Dan alhamdulillah kalau menurutku ya, ketika kita ketemu sama teman-teman, sama oma opa yang ada di sana, ada kepuasan tersendiri ya di dalam diri kita yang mungkin biasanya yang hanya yang kita lihat lewat TikTok atau Instagram berkunjung. Ini kita langsung berkunjung ke teman-teman di sana, ke oma opa di sana, bertukar cerita. Itu sih menurutku kegiatan yang paling memorable ya.
0: Sehingga membuat Nia tersentuh untuk bergabung.
1: Menangis kan seru-seru sampai tidak selesai. Sebenarnya kita pulang dunia. Tunggu dulu kan sama siapa nangis.
0: Saking memorablenya ya.
1: Iya betul.
0: Ternyata dia tidak mau pulang karena belum dikasih masuk.
1: Sebenarnya kita pulang nih, tunggu lu kak sama si sedih.
3: Ternyata sedihnya karena mau masuk di turun tangan.
0: Karena mau masuk di turun tangan. Saya mau masuk sekarang.
1: Dia dimisioner dari komunitasnya. Langsung kami tarik.
0: Langsung ditarik.
1: Kita amankan cepat dia.
3: Ayoin turun tangan.
0: Oke, baik teman Pro 2, sebelum nanti kita masuk di segmen akhir, kamu masih bisa nih gabung barang Vivi, ada Sahrun dan juga Nia di sini dari komunitas Gerakan Turun Tangan Kendari. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh langsung join dan tulis pertanyaannya, ketik pertanyaannya di kolom komen. Kita break sejenak.
1: Okay.
0: So buat teman Pro 2 pastiin kamu gabung dan stay tune.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi dan juga Sahrun dan Nia di sini, teman dari gerakan komunitas Turun Tangan Kendari. Kenapa? Kamu mau nyanyi katanya ya?
1: Katanya Nia tadi.
2: Mau nyanyi ya? Mau spill dikit-dikit di sini.
1: Nanti ya. Kita fokus dulu di karya lawan ini
0: ya. Oke, belum siap nih. Oke, nah ini kita sudah di segmen akhir nih. Dari Sahrun dan juga Nia, apa sih yang menjadi harapan kalian di gerakan aksi turun tangan ini? Apalagi Sahrun, ini sudah berapa tahun kamu Sahrun?
1: Kalau saya sudah masuk hampir 1 tahun 8 bulan kak.
0: Oke, 1 tahun 8 bulan. Kamu sendiri apa nih yang menjadi kedepannya saya inginnya seperti ini, dan kamu mungkin tidak selamanya menjadi koordinator. Setelah itu kamu sudah tidak jadi koordinator, apalagi nih yang ingin kamu planningkan kedepannya?
1: Oke, baik. Kalau untuk harapannya, kak, tentunya kan yang namanya peribahasa, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.
0: Yes.
1: Jadi kata-kata hari ini.
0: Oke, kata-kata hari ini.
1: Jadi kalau nanti harapannya mungkin semoga Turun Tangan bisa menjadi komunitas relawan yang paling banyak diminati lah oleh teman-teman di Kota Kendari juga.
0: Amin.
1: Dan juga karena kita ini fleksibel ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan, jangan sampai teman-teman ingin hanya fokus di satu bidang, misalnya kayak pendidikan, kita tidak, kita fokusnya banyak, khususnya teman-teman, misalnya saya juga di pegiat seni. Nah, Turun Tangan itu membuka kesempatan buat teman-teman, misalnya kalau ada yang mau join di kesenian dan budaya, itu kita nanti ada gerakan-gerakan yang mencakup dari bidang tersebut.
0: Okay.
1: Misalnya saja budaya yang kemarin kita ke Langkabori ya, Festival Langkabori 2025. Jadi itu kayak harapannya kami nanti teman-teman bisa makin banyak yang join, bisa memberikan dampak yang lebih banyak lagi lah untuk Turun Tangan Kota Kendari.
0: Oke.
1: Dan terakhir deh kak.
0: Oke. Untuk nggak apa-apa jika lo masih mulai.
1: Ya, karena memang kalau berbicara komunitas Turun Tangan ini kak, syukur sekali sih sebenarnya saya bisa mendapat komunitas ini. Karena betul seperti yang dibilang Nia tadi, kita bukan hanya sekedar komunitas relawan, tetapi kita juga kayak keluarga kecil lah di perantauan yang bisa saling bertukar cerita ketika lagi capek, ketika lagi butuh teman curhat gitu. Jadi harapannya semoga kedepannya ada juga yang siap untuk memberikan gebrakan baru untuk Turun Tangan. Makanya itu harapan kami sebagai pengurus di tahun 2026 ya.
0: Amin. 2027. Oke. Boleh Nia?
2: Kalau dari saya sendiri harapannya untuk Kendari Turun Tangan ini ya, semoga tetap berdampak ya ke masyarakat, baik untuk kepengurusan kami maupun untuk gerakan Turun Tangan kepengurusan berikutnya. Harapannya juga dari kami semoga banyak teman-teman yang join ya, dan bisa melanjutkan Turun Tangan Kendari ke periode-periode berikutnya gitu.
0: Oke. Nah, sebelum kita tutup, apa nih yang menjadi rencana kedepannya nih untuk di tahun ini? Apakah ada aksi yang akan dilaksanakan oleh dari gerakan Turun Tangan?
2: Boleh nih di spill tipis-tipis.
0: Boleh. Biar teman-teman Pro 2 langsung follow di IG-nya dulu nih seperti apa untuk lebih lanjutnya.
1: Iya kak, Kak Vivi, kalau untuk gerakan aksi besar kami, insya Allah mungkin tetap pasti pengabdian masyarakat ya. Karena teman-teman yang lain ini juga sudah pernah mendiskusikan. Insya Allah mungkin nanti pada waktu-waktu luang, dan kami mahasiswa juga, dan teman-teman yang masih sekolah mungkin sudah agak renggang. Insya Allah kita akan mengadakan aksi pengabdian masyarakat.
2: Oke. Di spill tipis-tipis dulu ya.
1: Dan juga itu tapi kalau untuk pengabdian ini kami tidak menutup ruang buat teman-teman yang mau join sebagai volunteer.
2: Betul sekali. Bahkan kami sangat-sangat membutuhkan ya volunteer untuk di kegiatan ini, kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk lokasinya nanti di spill ya, di IG Kendari
0: di Instagramnya ya.
1: Ya, jadi mungkin baru ya kondisional kita sempat diskusikan di Pantai Namu.
0: Oke.
1: Di sana Namu. Jadi insyaallah.
0: Boleh untuk teman Pro 2 buat update-annya boleh di follow dulu Instagramnya, biar jadwalnya seperti apa, detailnya seperti apa, yang pasti terbuka untuk volunteer.
1: Betul.
0: Dan juga Vivi simpulkan nih, kalau gerakan dari turun tangan ini bukan hanya fokus ke dalam ketika ada bencana barulah mereka turun.
1: Betul,
0: tidak
1: betul,
0: seperti
1: betul.
0: Itu. Justru mereka juga menjadi komunitas yang bisa nih menjadi ruang teman-teman pro 2 yang mungkin saya minatnya ke sini nih.
1: Iya.
0: Nah, di situ bisa bertukar informasi nih dengan teman-teman yang bergabung dengan komunitas gerakan turun tangan Kendari. Semuanya diturunkan tangannya. Turun tangan di semua lini.
1: Harus join kasihan.
0: Pakai kasihan gitu kan. Kasihan.
2: Ini turun tangan.
1: Iya, karena kita mau berbagi keceriaan ini. Masa kita terus jangan rasakan bahagia.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya sama-sama, buat Sarun dan juga Nia. Iya, ditunggu ya
1: kembali.
0: Aksi selanjutnya. Siap, mungkin siap. Sebelum atau setelah boleh nih main-main lagi nih ke Pro 2.
1: Amin.
0: Kan ada 50 pasti. Berapa tadi? Membernya sekarang
1: 52 orang.
2: Di luar relawan.
0: Di luar relawan. Baru 2 orang ini yang malam ini. Sebelumnya
1: sisa 48 orang. 50 orang lagi.
0: Tidak muat nih. Kayaknya kita pindah ke aula. Oke, semoga aksi gerakan turun tangan Kendari ini selalu bisa memberikan kontribusi yang nyata, baik dan juga berdampak nih buat masyarakat Kota Kendari, bukan hanya Kota Kendari tapi di seluruh Indonesia pastinya. Dan juga nih teman Pro 2, kita juga belajar ya bahwa perubahan itu bisa dimulai dari langkah kecil, yang penting mau peduli dan juga berani untuk turun tangan. Oke, terima kasih kembali buat Nia dan juga Syahrul
1: atas kesempatannya.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2, kita akhiri obrolan komunitas di malam hari ini. Nanti kita jumpa lagi di obrolan komunitas selanjutnya. Apakah dengan gerakan turun tangan Kendari? Semoga ya.
1: Amin.
0: Oke, sukses buat kegiatannya.
1: Amin.
2: Amin.
0: Sekali lagi, pastiin kamu sudah follow teman Pro 2 Instagram dari gerakan Kendari turun tangan.
1: Iya.
0: Kendari turun tangan. Di follow ya teman Pro 2. Syahrun dan Nia, mau di spill Instagramnya boleh?
1: Boleh.
0: Syahrun di mana? Siapa tahu ada yang mau secara personal, kebetulan bisa ini sama jadi relawan gitu
1: jadi,
0: kan. Syahrun di mana nih? Boleh teman-teman Pro 2 reach out kamu.
1: Iya. Kalau IG-nya saya itu Syahrun underscore MBRAK.
0: Itu kalau mau promosi jangan terlalu sulit. Itu oke, Syahrun underscore
1: MBRAK, biasa dipanggil Syahrun Mubarak.
0: Syahrun Mubarak,
1: iya.
0: Syahrun underscore MBRAK.
1: Ya,
0: oke deh. Pastiin kamu follow dulu deh Instagramnya Kendari Turun Tangan. Oke, kalau Nia di mana?
2: Instagramnya Nia Chlain.
0: Nia?
2: Nia Chlain.
0: Chlain. Oke. Oh itu. Ada. Oh pintar memanfaatkan di mana? Tuh ada ya.
1: Tambah followers guys.
0: Oke deh. Buat teman Pro 2, kita akhiri untuk obrolan komunitas malam hari ini bersama gerakan aksi turun tangan Kendari. Thank you so much Nia dan Syahrun. Salam buat teman-teman aksi turun tangan ya, Kendari ya. Sukses semuanya. So stay tune Pro 2, kita masih bersama di Jaga Malam. Dan juga sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren nih teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah. Kan?
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener, kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang bener-bener, the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Bener.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Bener. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, bener. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya dan again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, you know, I think that's like the biggest part.
0: Bener-bener. But how you handle it? The perfectionist. Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya apa ada orang lain di kayak in my team, jadi kayak mereka kasih ide timeline. udah gak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Bener-bener kayaknya udah nih kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayak kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya keenam? Kayaknya
0: lima deh. Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Yeah.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi ya.

0: As I'm sorry, I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
1: Alright, okay.
0: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
1: Yes.
0: Gitu. Bener. Yeah, it's about that.
1: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lu sendiri sebenarnya ya.
0: Tadi itu
1: maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
0: Iya.
1: It's quite hard.
0: Yeah. It is.
1: Apa yang lu pernah alamin?
0: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
0: Sampai kayak bald.
1: Okay.
0: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi bling out kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
0: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
0: Kelepasan.
1: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
0: Iya.
1: Wow. Itu cukup berani loh.
0: I think the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So, apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
0: I think it's like, apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
0: Iya, exactly the pressure itu sih.
1: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
0: Betul.
1: Kan?
0: Overthinking,
1: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
0: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
0: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Benar-benar. Kalau lu suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
0: Betul.
1: Bener kan? Wow.
0: Oh my god. Yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
1: Wow, okay. Yeah. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
0: Bestie twins.
1: Yeah. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
0: Itu kan
1: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
0: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
0: Iya, yeah, for

0: sure. Especially di music aku akhirnya kayak ya kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya.
0: Like with music. Yeah.
1: Oke. Okay. Apa-apa maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
0: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu.
1: Bener.
0: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot ya. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Bener. Tetap ada garis yang harus diikuti.
0: Tetap
1: ya.
0: Harus ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
0: Iya.
1: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.
2: Music Life Chat. Life Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak yes.
0: Like Me, ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Benar. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan.
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica,
0: Yaman, benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh, gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa? Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur apa? Ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Kayak limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Yeah. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih benar sih.
1: Gitu jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar. Gitu. Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar-benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar-benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years, hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Wow. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih, benar. Tapi lu nyanyi hidup tapi.
1: Benar. Gak apa-apa sih.
0: Iya kan?
1: Gak apa-apa sih.
0: Bener-bener.
1: Kan mungkin gak mengatakan genre.
0: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mampu 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
2: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between dari Superfly and Transformation.
1: Yes.
2: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Yeah. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku kayak aku mau bebas gitu.
1: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
2: Iya betul.
1: Ooh, alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
2: November
1: ya.
2: Iya, November.
1: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
2: Betul.
1: Kalau gue lihat ini ya.
2: Total betul.
1: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
2: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
1: Like This Like That?
2: Oh iya, Like This Like That. Wah, 7 lagu.
1: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
2: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
1: Benar.
2: Dan they helped with the album sih.
1: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
2: Yoi.
1: Ya sih.
2: Dari YouTube awalnya, YouTube, ya. terus kayak, terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya, tips and tricks lah. Yeah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo, banyak sih. Kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
1: Alright.
2: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my God, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
1: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
2: AI belajar dari dia.
1: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
2: Iya dia ya? Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
1: Alright, wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
2: Iya. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental. Kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
1: Alright.
2: Yeah, okay. That sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
1: Oh.
2: Kayak gitu. So wow. Very playful.
1: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
2: Berbeda.
1: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
2: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
1: Alright.
2: Yes, but soon.
1: Soon ya, akan soon, ada soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman 82 seluruh Indonesia. Silakan.
2: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
1: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
2: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
2: Thank you so much.
1: Ditunggu albumnya nanti ya.
2: Yoi.
1: Kita lihat, semoga bisa ngobrol lagi ya.
2: Yoi.
1: Gas. Oke, tapi sini bakal ngebawain Free Like Me.
2: Yeah.
1: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Tapi sini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
2: Yeah.
1: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
2: Gin of seen a freak, gin of seen a freak.

welcome. Woo!

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu. Sedari tadi ya, tadi juga kita udah ikuti bersama Musik Live Chat. Kali ini udah di jam 9 malam. Itu artinya kita berada di segmen Sharing Time. Teman Pro 2, nah jam segini biasanya tuh aktivitas mulai melambat ya. Ada mungkin yang baru selesai kerja atau baru pulang kuliah, lagi rebahan atau lagi di perjalanan nih teman Pro 2 ya. Vivi temani kamu nih hingga pukul 12 malam nanti. Untuk sharing time kita bersama hingga pukul 10 malam. Anyway, malam ini Vivi mau ngajakin kamu bahas tentang yang kelihatannya tuh sederhana, bahkan mungkin kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Senyum. Sudahkah kamu senyum hari ini, teman Pro 2? Kalau belum, yuk kita senyum bareng dulu yuk. Karena tahu enggak sih, teman Pro 2, ada loh ternyata hari peringatan Hari Senyum Sedunia. Bahkan senyum pun kita perlu diingetin dan juga diperingati ya, teman Pro 2. Jadi memang nih ada satu hari khusus yang dibuat untuk mengingatkan kita tentang senyum itu sendiri. Makanya ada World Smile Day. Tapi di sharing time kali ini teman Pro 2, Vivi tidak mau membahas senyum yang terlalu serius ya. Santai aja yang buat kita senyum-senyum nih teman Pro 2. Bagaimana sih senyum yang sederhana dan juga ketika kamu mendapati atau melakukan hal-hal yang sederhana sehingga membuat kamu tersenyum. Apa sih hal sederhana yang akhir-akhir ini berhasil buat kamu senyum teman Pro 2? Mungkin dengerin Pro 2 FM Kendari. Widih. It's okay. Banyak pasti teman-teman Pro 2 yang senyum-senyum tipis kan kalau dengerin penyiarnya menyiar, berbicara, berbagikan informasi. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi calling terus ada insiden kecil misalnya kayak batuk, keselek atau keselibet katanya. It's okay teman Pro 2. Kita pun biasa senyum sendiri juga. Nah, kadang kita mencari alasan nih untuk bahagia yang terlalu jauh ya teman Pro 2. Harus dapat sesuatu dulu, harus mencapai sesuatu dulu, harus ada kabar besarnya dulu. Padahal kalau dipikir-pikir, ya dalam satu hari saja sebenarnya ada banyak hal kecil yang bisa buat kita tersenyum. Bangun dan ternyata masih punya waktu tidur 10 menit, gimana gak senyum? Dapat makanan yang sesuai pesanan, kemudian ketemu teman secara tidak sengaja, dapat pesan sudah makan. Atau sesederhana menemukan uang yang ternyata nyelip ya di kantong celana ataupun juga di dalam tas. Hih, langsung senyum merekah tuh ya. Apalagi kalau warna merah nih teman Pro 2. Itu mungkin bukan uang yang banyak, tapi rasanya seperti dapat bonus dari kehidupan. Dan mungkin memang seperti itu ya. Tidak semua hal baik harus berukuran besar supaya terasa berarti. Kadang yang kecil juga justru paling gampang kita ingat. So malam ini teman Pro 2, Vivi mau tanya deh ke kamu. Kalau hari ini kamu diminta memilih satu kejadian kecil yang buat kamu tersenyum, apa itu? Tidak perlu kejadian luar biasa, tidak perlu juga cerita yang keren. Yang perlu apa? Kamu cerita bareng Vivi di sharing time malam hari ini. Kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908 atau bisa juga melalui DM Instagram @Pro 2 Kendari dan juga @RRI_Kendari.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, bahas hari senyum sedunia yang diperingati hari ini teman Pro 2. Vivi jadi kepikiran satu hal, senyum itu ternyata bisa menular ya. Bukan dalam arti harfiahnya nih, tapi coba perhatiin deh. Kalau kamu lagi capek, kemudian ketemu orang yang senyum bilang malam, mungkin responnya pertama kamu cuma iya, tapi beberapa detik kemudian kamu ikut senyum juga. Atau nih ya, ketika kamu sedang punya hari yang kurang menyenangkan, tiba-tiba ada tuh teman yang ngirimin meme receh ataupun juga video-video lucu. Nah, lucunya mungkin biasa saja sih, tapi karena dikirim di waktu yang tepat, jadi kamu ikutan ketawa juga. Dan kadang kita tidak pernah tahu nih, mungkin ada orang yang hari ini merasa sedikit lebih baik hanya karena interaksi kecil dari kita. Makanya nih, Vivi mau tanya lagi ke teman-teman Pro 2, kamu lebih gampang senyum karena sesuatu yang terjadi pada diri kamu atau karena orang lain nih teman Pro 2? Misalnya nih, kamu dapat kabar baik ya sendiri, kemudian langsung senyum, atau kamu justru lebih senang ketika berhasil bikin orang lain tuh ketawa? Boleh juga gabung ya dan cerita bareng Vivi di sharing time kali ini. Dan kalau kamu punya satu orang yang menurut kamu akhir-akhir ini sering bikin kamu senyum, boleh banget loh kasih apresiasi kecil buat dia. Tidak harus romantis nih teman Pro 2, bisa teman, saudara kah, rekan kerja kah, atau bahkan seseorang yang mungkin tidak sadar nih kalau kehadirannya tuh sering bikin suasana jadi lebih enak. Kadang orang memang perlu tahu, ternyata keberadaan kamu berarti juga loh buat orang lain.

0: Bersama satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.

0: Teman Pro2, mungkin selama ini kita cukup sering memberikan senyum ya ke orang lain. Senyum ke teman, ke keluarga, atau ketika bertemu orang. Tapi kadang ada satu orang yang justru lupa kita kasih senyum. Kemana? Ke diri sendiri, teman Pro2. Yes, padahal kita juga sedang melewati banyak hal ya. Hari ini mungkin ada pekerjaan yang buat kamu capek, ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, atau ada chat yang belum kamu balas, ada target yang belum selesai, ada sesuatu yang kita pikirkan sampai malam nih, teman Pro2. Dan walaupun hari ini tidak semuanya berjalan sempurna, ya kamu tetap sampai di sini kan? Jam 9 malam ini, lebih 32 menit sekarang. Masih dengerin Vivi, masih dengerin Pro2 FM, masih punya waktu untuk bernapas dan nikmati malam. Jadi kalau hari ini rasanya berat sekali, it's okay teman Pro2. Tidak harus memaksa diri kamu untuk selalu bahagia. Tapi mungkin malam ini kamu bisa kasih sedikit ruang buat diri kamu sendiri. Tarik napas dulu yuk, bareng-bareng. Oke, sudah dihembuskan. Jangan sampai kamu tahan napas, teman Pro2. Santai ya, take it easy, teman Pro2. Kemudian kamu bisa bilang tuh ke dalam hati kamu, hari ini memang tidak sempurna, tapi saya sudah berusaha. Dan kalau setelah itu kamu bisa tersenyum sedikit, ya sudah, simpan senyum itu untuk diri kamu sendiri. Tidak perlu selalu dibagikan ke semua orang.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman pro 2, teman terbaik kamu. Hampir satu jam kebersamaan kita di Sharing Time Taman Pro 2. Nah, dari pembahasan kita ya di Sharing Time kali ini yang berkaitan juga dengan Hari Senyum Sedunia, ternyata kita jadi ingat nih bahwa alasan untuk merasa lebih baik kadang tidak perlu dicari jauh-jauh. Mungkin dari makanan favorit kamu atau chat yang masuk yang ternyata orang yang ngechat kamu yang kamu nanti-nantiin nih. Lagu yang kamu suka sedang kamu dengerin, atau teman yang receh, teman pro 2, keluarga, atau bahkan momen ketika kita berhasil melewati hari yang sebenarnya cukup melelahkan. Dan mungkin ini yang menarik dari

mungkin aneh ya, karena kamu juga pantas kok ya teman Pro 2 mendapatkan senyum dari diri kamu sendiri. Well, masih bareng Vivi teman Pro 2 pastinya, temani kamu di perjalanan jaga malam. Next kita masuk di segmen Story in Radio di jam 10 malam nanti. Thank you so much buat teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Tentunya Vivi masih bersama teman Pro 2 di jaga malam ini. Mungkin teman Pro 2 mau senyum kalau dikasih lagu yang berkaitan dengan senyum. Ini ada lagunya Enmesh sebagai penutup di sharing time malam hari ini teman Pro 2. Enmesh, senyumlah.

minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh.

Dalam hidup yang ramai dan penuh suara, kadang suara hati sendiri justru jadi yang paling pelan. Kita sering lebih sibuk mendengarkan orang lain, pendapat mereka, harapan mereka, bahkan penilaian mereka. Padahal, diri sendiri pun butuh didengar, butuh ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Kadang, tubuhmu sudah lelah, tapi kamu memaksa terus berjalan. Kadang, hatimu terluka, tapi kamu pura-pura baik saja. Mendengarkan diri sendiri bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sebagai manusia. Sebab tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan selain kamu sendiri. Coba sesekali berhenti, diam, dan biarkan pikiranmu berbicara. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apa yang kamu butuhkan? Jawabannya mungkin sederhana. Tapi bisa jadi itulah yang sudah lama kamu abaikan. Dengan mendengarkan diri sendiri, kamu belajar memahami batas, belajar kapan harus berjuang, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Dan di saat kamu mulai berani mendengar suara hatimu, hidup akan terus lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Story.

Kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang kamu ingin jujur, tapi takut menyakiti orang lain. Kadang kamu ingin bicara apa adanya, namun khawatir orang akan salah.

paham. Meskipun begitu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari kedamaian hidup. Karena ketika kamu jujur, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak perlu menutup-nutupi hal yang membuatmu lelah untuk disembunyikan. Jujur bukan hanya soal berkata benar pada orang lain, tapi juga tentang berani mengakui apa yang kamu rasakan pada diri sendiri. Jujur ketika sedih, ketika kecewa, ketika butuh waktu untuk sendiri. Banyak orang menilai kejujuran bisa membawa masalah, padahal justru disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal, tapi tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Menjadi jujur berarti berani hidup dengan apa adanya, bukan apa yang diinginkan orang lain, dan ketika kamu mampu melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati terasa lebih tenang, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam kebenaranmu sendiri.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, atau bahkan takut mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, rasa takut bukan selalu tanda untuk berhenti. Kadang, itu adalah panggilan agar kamu tumbuh, agar kamu melangkah keluar dari zona nyaman dan menemukan versi dirimu yang belum pernah kamu kenal. Malam ini, pikirkan satu hal yang kamu tunda karena takut. Mungkin impian yang belum kamu kejar, atau keputusan penting yang terus kamu hindari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar tidak mampu, atau hanya terlalu takut untuk mencoba? Rasa takut tidak harus diusir. Ia bisa dijadikan bahan bakar untuk bergerak. Biarkan ketakutan itu mendorongmu untuk berani, bukan menahanmu untuk diam di tempat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam ketakutan adalah keberanian, dan setiap keberanian, sekecil apapun, adalah bentuk kemenangan yang layak dirayakan.
1: In radio.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Udah pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Baik itu melalui frekuensi 90.8 MHz ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. Tentunya siaran RRI Pro 2 Kendari akan berakhir pada pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah dan akan kembali lagi ke ruang dengar kamu di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. So, sajian jazz musik kami hadirkan sebagai teman istirahat kamu malam hari ini, teman Pro 2, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro2 yang senantiasa setia di program Madua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 Rere Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik taubat.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tidak ada manusia yang tidak jatuh pada kesalahan. Namun orang yang terbaik dari yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat. Mari bersama kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baiknya ya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Hadis yang mulia ini merupakan dalil bahwa tidak ada manusia yang terjaga dari kesalahan atau maksum selain para nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang sifatnya fitrah anak Adam, pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Wahai hamba-hambaku, sungguh setiap orang dari kalian salah di malam dan siang, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka beristighfarlah kepada aku, niscaya aku akan mengampuni kalian." Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Semua kita menyadari bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat kesalahan siang dan malam. Namun perhatikanlah hadis-hadis yang mulia ini. Subhanallah, begitu penyayangnya Allah Ta'ala, siapapun hamba yang bersalah, lalu memohon ampun kepadanya, maka Allah akan ampuni. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika sekiranya tidak ada Allah yang maha mengampuni, lantas kepada siapakah kita memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Para ulama sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat hukumnya wajib. Ia harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar." Yang terbaik dari orang-orang yang bersalah itu adalah mereka yang segera bertaubat. Taubat memiliki syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya, pertama, al-iqla', yaitu bersegera meninggalkan dosa dan maksiat yang dikerjakan. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Dan yang keempat, jika perbuatan dosa yang dilakukan terkait dengan hak orang lain, maka di samping tiga syarat ini, syarat lain yang harus dipenuhi adalah menyelesaikan sangkutan hal tersebut, baik dengan meminta penghalalan darinya atau mengembalikan hak tersebut. Jika hak orang lain itu berupa tuduhan atau ghibah, maka wajib atasnya meminta maaf, memberikan klarifikasi yang sebenarnya, serta menyebut-nyebut kebaikannya di tempat mana ia pernah menghibahinya. Pintu taubat senantiasa terbuka selama ruh belum sampai ke kerongkongan, juga selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan hamba, kendati ia sejumlah buih di lautan, jika bertaubat dengan taubat yang benar, pasti diterima oleh Allah. Sebab Allah dialah Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka optimislah dan bersemangatlah untuk menjadikan diri-diri kita lebih baik. Jangan menunda taubat, sebab kita tidak tahu kapankah ajal menjemput. Saudaraku, pendengar RRI yang semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita semua, mari biasakan lisan kita untuk mengucapkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Ayo kuatkan iman dan amal soleh. Moga Allah memberikan ampunannya kepada kita semua dan menyayangi kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik taubat. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melalui Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan mengedukasi pelajar SMA Negeri 12 Kendari tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui program Police Go to School pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti personil Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra bersama para siswa dan siswi SMA Negeri 12 Kendari. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala SMA Negeri 12 Kendari, kemudian dilanjutkan sambutan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra AKBP Ari Sumarni. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Dikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra memberikan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta membangun budaya tertib dan disiplin saat berkendara. Edukasi dikemas secara interaktif melalui diskusi bersama pelajar. Mereka diajak memahami cara berkendara yang aman, tertib dan bertanggung jawab sekaligus pentingnya menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Bombana Burhanuddin secara resmi melepas ekspor perdana 63 ton ubur-ubur menuju Shanghai, Tiongkok di pelataran kantor Bupati Bombana. Bupati Burhanuddin menyebut pelepasan ekspor perdana tersebut sebagai tonggak baru bagi perekonomian Bombana, khususnya sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, wilayah pesisir Bombana memiliki potensi hasil laut yang besar dan perlu terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Bupati menilai kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Sekretariat Daerah menyiapkan pembentukan Tim Percepatan Perlindungan Sosial Digital Kabupaten Konawe tahun 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat registrasi perlindungan sosial berbasis digital di daerah. Pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil rapat tingkat menteri pada 30 September 2026. Terkait percepatan registrasi perlindungan sosial digital. Tim yang akan dibentuk diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pendataan, pemutakhiran, verifikasi, dan penginputan data masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan sosial. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman produk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi barengan sama Yayan ya, kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gimana harinya hari ini? Aduh, baru mulai udah ditanya gimana. Sudah bangun tidurkah kamu teman Pro 2? Atau mungkin sudah ada yang sudah mulai beraktivitas sejak pagi buta tadi ya. Tetap semangat teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga. Karena sarapan itu adalah salah satu penentu ya bagaimana kita memulai hari ini ya teman Pro 2. So yang pasti kebersamaan di perjalanan sepeda barengan sama Yan juga bakal Yan hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu teman Pro 2 ya, dari BMKG nih yang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026, yang mana kondisi ini diperkirakan terjadi pada pagi hingga siang dan sore hari di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, memasuki malam hari teman Pro 2, kondisi cuaca umumnya berubah menjadi berawan ya, dan kondisi serupa juga diperkirakan berlanjut dini hari di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 95%. Dan buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, diimbau nih teman Pro 2 ya untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama pada perubahan kondisi dari siang menuju malam hari. Dan yang pasti informasi cuaca ini juga penting sekali menjadi perhatian bagi kamu teman Pro 2 yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir dan juga perairan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh.

Pan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kita punya kabar baik juga nih, karena ada dua anak harimau Sumatera teman Pro 2, Barani dan Malu, lahir di kebun binatang Fort Worth, Texas, Amerika Serikat di 1 Juli 2026. Dan kelahiran Barani dan Malu ini tuh diumumkan ke publik di hari Jumat kemarin ya teman Pro 2, tepatnya di 2 Oktober 2026 waktu setempat. Nah, Barani dan Malu ini tuh sudah berusia sekitar 13 minggu saat pertama kali diumumkan. Dan kedua harimau Sumatera ini tuh memiliki bobot sekitar 8-9 kg. Kelahiran keduanya tuh diumumkan ke publik usai tim perawat memastikan kedua anak dan induk harimaunya tuh dalam kondisi yang stabil ya teman Pro 2. Dan memang pihak kebun binatang juga menyebutkan kalau kelahiran Barani dan Malu ini menjadi pertama kali ya harimau Sumatera dilahirkan di kebun binatang Fort Worth teman Pro 2. Kedua anak itu lahir dari perkawinan Dery dan juga Rakan, yang mana pihak kebun binatang juga mengonfirmasi kalau Dery ini baru pertama kali melahirkan teman Pro 2. Dan penamaan dua anak harimau itu terinspirasi dari bahasa Indonesia yang disebut pihak kebun binatang itu sebagai bentuk penghormatan terhadap habitat asli harimau Sumatera.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ada update informasi teman Pro 2, Indonesia makin terkoneksi. Nah, di 2 tahun Kementerian Komunikasi dan Digital ya, perluasan akses internet publik itu terus dilakukan biar konektivitasnya tuh hadir semakin dekat dengan masyarakat. Nah, sepanjang tahun 2026 nih teman Pro 2, layanan akses internet itu telah hadir di 31.864 lokasi. Fasilitas pendidikan ini menjadi penerima terbanyak ya teman Pro 2, kemudian disusul dengan kantor pemerintahan dan juga fasilitas layanan kesehatan. Karena memang akses internet publik ini juga menjangkau berbagai ruang masyarakat ya, mulai dari pertahanan dan keamanan, kemudian pusat kegiatan masyarakat, tempat ibadah, pelayanan usaha, lokasi wisata, hingga transportasi publik juga teman Pro 2. Dan 2 tahun Komdigi, konektivitas ini terus diperluas ya, dari ruang belajar hingga ruang publik, yang mana akses digital ini dihadirkan untuk mendukung aktivitas dan juga membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: ...90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam segini itu artinya apa? Artinya kita sudah harus siap-siap ya untuk memulai aktivitas kita di hari ini. Tapi memang teman Pro 2 bekerja seharian tuh rasanya kayak selalu benar-benar banyak hal gitu yang tidak selesai gitu ya. Baru pagi aja kita sudah memikirkan, aduh kayak capek banget gitu kan, membayangkan duduk berjam-jam di depan laptop tapi fokus kita juga mudah pecah. Kadang karena notifikasi mungkin, rapat, atau mungkin tugas yang suka datang bersamaan teman Pro 2. Karena itu ya, kebiasaan produktif bekerja ini justru seringkali dimulai dari perubahan kecil yang terasa sepele teman Pro 2. Jadi kamu tidak harus langsung mengubah seluruh rutinitas kerja untuk meningkatkan produktivitas kamu, tapi ada beberapa micro habits yang bisa membuat kamu tuh bantu perhatikan lebih terarah dan juga pekerjaan kamu tuh terasa lebih terkendali. Informasi selengkapnya kalian hadirkan ke ruang dengar kamu sesaat lagi. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal micro habits ya, yang tentunya ini bisa bantu membuat perhatian kamu tuh lebih terarah dan juga pekerjaan kamu tuh terasa lebih terkendali, teman Pro 2. Yang pasti, yang pertama tuh kamu harus tentukan satu tugas utama sebelum mulai bekerja ya, teman Pro 2. Apalagi saat membuka laptop, kamu mungkin langsung cek email, pesan kerja, terus pindah ke dokumen lain ya. Belum lama bekerja sudah ada beberapa tab terbuka dan semuanya tuh terasa harus dikerjakan sekaligus, dan pola seperti ini tuh membuat awal hari tuh terasa kayak sibuk banget gitu ya, meski sebenarnya tugas pentingnya tuh belum tersentuh, teman Pro 2. Jadi coba tentukan satu pekerjaan utama dulu nih sebelum membuka aplikasi lain, dan pilihan ini membantu kamu juga untuk punya arah yang jelas ya sebelum berbagai gangguan mulai muncul ya, karena memang menetapkan tujuan spesifik ini juga lebih mudah diterjemahkan menjadi tindakan dibanding sekedar menargetkan diri agar lebih produktif.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: ...90.8 FM, Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2 ngomongin soal micro habits yang bisa bantu membuat perhatian lebih terarah dan pekerjaan kamu tuh terasa lebih terkendali, teman Pro2. Yang pasti, tentukan satu tugas utama dulu sebelum mulai bekerja, teman Pro2, dan gunakan aturan if then untuk tugas yang sering kamu tunda, teman Pro2. Dan tugas yang paling sering tertunda ini biasanya justru pekerjaan yang sebenarnya tuh sudah kamu tahu harus dikerjakan. Nah, mungkin kamu sudah berniat nih, mulai setelah makan siang, mungkin terus geser setelah balas pesan atau mungkin menyelesaikan hal yang lain, dan tanpa sadar waktu mulai bekerja tuh terus menunggu sampai kamu tuh merasa benar-benar siap. Jadi coba tentukan dulu nih pemicunya sejak awal, teman Pro2 ya. Misalnya setelah buat kopi, mungkin langsung buka dokumen yang harus kamu kerjakan, dan cara sederhana ini tuh membuat pekerjaan kamu tuh punya titik mulai yang jelas. Jadi kamu tidak perlu terus memikirkan kapan harus memulainya.

0: Muhammad, Fatime saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pernah gak sih ya, baru aja sampai kantor, buka laptop, tiba-tiba sudah 1 jam berlalu tapi kerjaan tuh rasanya kayak belum ada yang selesai gitu teman Pro 2. Kadang memang masalahnya bukan karena kita tuh tidak mau produktif ya, tapi karena dari awal kita tuh sudah keburu terdistraksi teman Pro 2. Buka email lah, buka WhatsApp, scroll medsos sebentar, tahu-tahu fokus kita tuh sudah kemana-mana aja ya. Nah, dan memang daripada kita memaksakan diri harus langsung produktif berjam-jam, kita bisa mulai dari micro habits teman Pro 2, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan secara konsisten juga ya. Yang pasti tentukan satu prioritas utama dulu nih teman Pro 2 ya. Kemudian kamu biasakan merapikan meja atau area kerja kamu sebelum mulai bekerja. Kelihatannya memang sepele teman Pro 2, tapi ruang kerja yang lebih rapi ini tuh bisa bantu kita tuh merasa lebih siap untuk mulai bekerja. Jadi tidak perlu sampai bersih total ya, cukup singkirkan aja barang-barang yang memang tidak kamu perlukan. Dan yang pasti gunakan waktu kamu tuh beberapa menit untuk benar-benar fokus tanpa distraksi ya. Misalnya 20-25 menitnya tuh fokus mengerjakan satu tugas, kemudian ambil jeda bentar aja teman Pro 2. Jadi daripada duduk di depan laptop selama 2 jam tapi setiap 5 menit pindah aplikasi lagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal micro habits ya, biar aktivitas kita dalam seharian ini bisa berjalan dengan produktif, teman Pro 2. Karena memang produktif di kantor itu tidak harus selalu dimulai dari perubahan yang besar ya. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil seperti menentukan prioritas, rapikan ruang kerja kamu, fokus sama satu pekerjaan dulu, kurangi distraksi terutama sampai mengevaluasi pekerjaan sebelum pulang. Nah, kalau dilakukan konsisten, ini tuh bisa bikin pekerjaan kita tuh rasanya kayak lebih efektif gitu, teman Pro 2. Jadi tidak perlu langsung mengubah semuanya ya. Mulai dari satu micro habits hari ini dan lihat bagaimana dampaknya ke cara kerja kita selanjutnya.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.